0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Informasi lalu lintas di Kota Bandung pagi hari ini, teman Pradue, good morning. Selamat pagi buat kamu yang sudah pagi-paginya mandi, pagi-paginya sudah berangkat kerja, pagi-paginya udah sarapan, minum susu, kopi, enteh, ada yang nyantui juga, ada yang udah jualan juga. Bismillah, semangat, bismillah teman Pradue ya. Jangan lupa tersenyum juga di pagi hari ini di bulan Agustus, di awal Agustus ini, and welcome to bulannya kemerdekaan. Gak kerasa ya, waktu itu saya perasaan baru punya uang 75 ribu ya teman Pradua. Bener gak, inget gak? Uang 75 ribu loh yang satu lembar itu masih ada gue sampai sekarang. Gue akan jaga sampai akan menjadi uang ini ya, uang antik gitu. Sekarang udah ke 81 aja ya Republik Indonesia. Luar biasa, Masya Allah, panjang umur lah NKRI. Dan kita cek dulu teman Pradua deh, lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini, hari Senin. Waduh, macet banget cuy. Beda banget ya kalau bawain info lalu lintas di weekend sama di hari biasa pas lagi pagi-pagi teman Pradua. Kalau weekend tuh sepi banget semuanya. Nah, ini kalau dari area Kopo, Bojong Soang, terusan Bojong Soang, Buah Batu, Sams 1 Karno Hatta sampai ke Gede Bage, Rumah Sakit Al Islam, semua padat merayap. Waduh, alun-alun Ujung Berung, Pasir Impun, Kak, di bawah Sindang Laya juga sama, macet banget cuy. Dan juga Cibiru, Cinunuk, ya Allah, ke Surapati, Cicahem sampai Pasder nih terpantau macet teman Pradua ya. Dan beberapa titik lainnya di kawasan Pasir Kaliki juga terpantau macet, tapi Sukajadi menuju Setiabudi terpantau ramai lancar, tapi sebaliknya dari Setiabudi menuju Sukajadi terpantau cenderung lebih padat ya teman Pradua. Dan beberapa titik di Bandung kayak di Dipati Ukur ini terpantau masih ramai lancar. Tapi kalau kamu mau ke area Jalan Diponegoro, Gedung Sate dan juga Gasibu atau ke arah Pusdai, hari ini terpantau sudah di depan kantor kami nih ramai lancar. Kalau tadi pagi 6:30 tuh udah padat banget teman Pradua. So buat kamu tetap jaga keselamatan berkendaranya dan tetap jaga kecepatannya juga teman Pradua, karena demi menjaga keselamatan kamu dan juga keselamatan pengendara lainnya.
1: Yang terbaru di Pradua FM.
2: Yang terbaru Pradua FM.
1: Pradua FM,
3: teman terbaik kamu.

yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Padahal selamat pagi teman Pro 2. Masya Allah, semangat buat semuanya dong. Nggak semangat boleh nggak sih, Gak? Ya boleh aja sih. Kalau pengen harinya nanti berjalan biasa aja gitu teman Pro 2, minimal senyum dulu aja deh hari ini. Beneran deh ya. Terus bikin to-do list juga apa aja yang mau dikerjain. Itu hal yang jujur sebenarnya tuh hoream teman Rodo kalau bikin gitu. Apa yang harus dikerjain? Terlalu banyak yang harus dikerjain sampai bingung kan. Tapi satu-satu aja kerjainnya teman Rodo ya. Tapi aku pengen ada Bella dulu nih. Bella, where are you Bella? Bella. Berita sepak bola. Lagi rame banget berita sepak bola belakangan ini teman Pro 2, mau dari lokal Indonesia sampai ke internasional. Yang pertama nih dari Persib Bandung. Ini gimana PSSI, ya ampun. Ini bikin acara gini kayak lagi acara 17-an, ini ada atau enggak? Venue tiba-tiba pindahnya bingung, jadi kayak gimana dipersiapkannya? Ini tuh segala kemungkinan kan bisa terjadi gitu loh. Tapi ini nih menurut aku sih ya udahlah, sok gramara Ryan we lah, pusing banget nih. Piala Presiden teman Prodo 2026, Persib Bandung bakal bertemu Persija Jakarta dan Persebaya bakal bertemu dengan Arema dan bakal dimainkan di stadion netral, yaitu di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali, karena memang tanpa penonton juga. Terus karena kan dua tim ini tuh empat matnya itu tim besar dan kita semua tahu itu kayak sebuah apa ya, laga klasik, laga bebuyutan gitu. Jadi mungkin panitia juga agak khawatir ya, takut ada ya keributan dan lain-lain. Tapi ya kenapa tidak dipersiapkan gitu? Sekarang jam tayangnya tuh belum tahu. Sedangkan kabarnya main besok, pemain Persib hari ini mungkin berangkat. Kita juga mau ada gibah bola di mana? Jam berapa nih gitu kan? Banyak hal-hal yang harus disiapkan, tolong nih PSSI ya dibenahi lagi dah. Kalau bikin pramusim begini, ya ampun, jatuhnya kayak lagi acara Tarkam gitu loh. Siap gak siap? Ah. Yaudahlah, semoga lancar ya. Terus timnas Indonesia teman Pro 2 akan melawan Vietnam. Yoi. Indonesia versus Vietnam di AFF ini teman Pro 2 akan bermain di hari ini, tepat nanti malam jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini akan jadi salah satu ujian berat juga. Ujian untuk tim asuhan John Hartman setelah lawan yang cukup agak lebih mudah lah ya, ada Kamboja yang menang 5-1, terus lawan Timor Leste menang 3-0. Nah ini lawan Vietnam nih, agaknya tuh Vietnam agak nyocok banget, bahkan mereka berniat untuk mencari poin penuh di Stadion Pakansari Bogor malam nanti. Semangat lah buat kedua tim pokoknya, tapi Indonesia pasti kudu menang ya. Terus teman Pro 2, Chelsea kabarnya mendatangkan gelandang timnas Argentina Valentino Barco. Duh, Chelsea ini banyak duit banget ya, belanja terus. Awal bulan kali ya Chelsea ya, makanya belanja mulu ya. Lihat lagi dari sepak bola lagi teman Pro 2, Arsenal yang semakin agresif. Katanya kabarnya di bursa transfer musim panas ini Mikel Arteta bilang kalau klub dan dirinya tuh lagi mencoba cari banyak beberapa pemain biar lebih gencar lagi, nggak kayak di beberapa musim sebelumnya teman Pro 2. Terus kita lihat lagi nih dari sepak bola lagi. Selanjutnya datang dari Juventus yang permanenkan Randal Kolo Muani dari PSG. Keren. Bahkan ada dari PSG juga Gonçalo Ramos yang kemarin cukup bersinar di Portugal di Piala Dunia, ini kabarnya main di AC Milan. Wah, seru banget nih kalau udah di bursa transfer kayak gini tuh, karena suka banyak hal-hal terjadi yang tidak diduga-duga teman Pro 2. Segitu dulu ya barengan sama Belanya berita sepak bola. So don't go anywhere, stick to Leon Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa bendera Indonesia berwarna merah dan putih? Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia, seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangguh sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
5: Aku sudah marah.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM, teman.

alhamdulillah aku udah sarapan teman Prado, tapi kenapa ya rasanya tuh kayak pengen ngemil terus. Ini tuh enggak cuman di pagi siang doang teman Prado, tapi malam juga begitu. Beneran. Saya jadi berpikir ini apakah ini jadi alasan perut saya tuh buncit teman Prado. Dan ini FYI ya, kalau cerita nih, beberapa orang kemarin baru ketemu beberapa teman lama dan semuanya tuh kayak salfok gitu, kayak gak, perut tuh kok jadi gede banget, gak kok perut tuh jadi kayak buncit gitu, kayak ya gimana ya, gak dimau-mauin, cuman yang gue mau cuma ngemil, ngemil, dan ngemil. Nah ternyata ini mungkin salah satunya karena aku sering ngemil setelah aku makan malam teman Prado. Dan ternyata ada juga nih artikel yang ngebahas soal gimana cara berhentiinnya. Karena kan yang kita tahu kalau ngemil setelah makan malam tuh bisa bikin gemuk, masalahnya tuh lebih ke karena setelah itu tuh tidur. Dan gue tuh kayak gitu. Contoh pulang siaran malam dulu ya kayak gitu, jam 12 pasti setengah satu tuh makan mie dulu tidur. Kalau nggak pulang siaran sore kan jam 8, 9 tuh makan mie tidur jam 10. Dan itu tuh yang bikin kayak kurang oke gitu. Nah ini ada beberapa tips teman Prado buat kamu yang pengen menghentikan kebiasaan ngemil kamu setelah makan malam. Yang pertama, tentukan batas waktu makan. Tuh kan bener, semua tuh tentang waktu teman Prado. Kalau kamu gak ada waktu buat aku, ya udah sih ngapain kita bareng-bareng gak sih. Bercanda, beda konteks maaf. Jadi kamu harus cobain buat tetapin gitu si waktu ngemil yang kamu. Contoh, batas jam 7 teng, gak boleh ngemil apapun gitu. Terus kayak, tapi dirutinin, harus tetap teratur juga, bukan malah jadi gak makan gitu loh. Jangan sampai kayak malah jadi kelaparan nantinya, jangan. Yang kedua, jangan terlambat makan. Nah ini yang bikin orang jadi pengen ngemil mulu tuh karena terlambat makan, jadinya kayak kaliwat lapar, lapar teuing, semuanya disikat, nggak kenyang-kenyang jadinya. Dan yang ketiga, kalau kamu mau makan atau ngemil tuh harus perbanyak yang banyak protein dan juga seratnya. Kenapa? Biar bisa ngebantu tubuh kamu tuh buat ngerasa lebih kenyang lagi tapi lebih lama, jadi menekan keinginan ngemil gitu loh. Karena udah kenyang nih, contoh protein sama serat. Nah ketika udah masuk jam-jam lapar lagi, perkiraan jam 9 malam, jam 8 tuh, itu udah ketahan karena udah kenyang duluan. Terus yang keempat, kurangin stok cemilan yang gak sehat di rumah. Kalau kamu di rumah nih sekarang teman Prado, banyak nih cemilan-cemilan gak sehat, ke rumah akuin, kirim. Daripada mubajir dibuang, ke rumah akuin. Makanya emang kamu, ya saya cemil, saya emang gak apa-apa. Target saya 80 kilo, langsung kalau udah 80 saya langsung nge-gym. Nah yang kelima, sikat gigi setelah makan malam. Ini masih demi kebersihan juga sih, lebih tepatnya sudah. Tapi kalau menurut gue ya, mindsetnya gini, kalau kita udah sikat gigi, kita gak mau makan apa-apa lagi. Enggak udah sikat gigi. Nah itu buat nyetop gitu loh. Jadi orang tuh gak mau buat ngotorin giginya lagi secara cuma-cuma, hanya demi nyam-nyam-nyam doang. Jadi kamu usahain sikat gigi setiap malam ya. Sibukin diri kamu, sibukin scroll gimana? Aduh kalau sibukin scroll beda cerita tuh neng ah. Atau ah, jangan begitulah, kayak itu mah kayak lebih ke menggabutkan diri sampai tengah malam menunggu waktu tidur. Sayang, cari yang lain ya. Dan pastinya kamu harus tidur yang cukup teman Prado, karena tidur yang cukup ini bikin kamu jadi lebih sehat dan bikin kamu jadi lebih tidak terfikirkan akan cemilan-cemilan itu di kepalanya kamu. Jadi ternyata ngemil ini tuh sebenarnya oke-oke aja asal di waktu yang tepat, jangan di malam hari. Itu tadi cara buat ngeberhentiin rasa ngemil makanan. Tapi yang paling susah tuh sebenarnya ngeberhentiin rasa ingin ngemilikin kamu.

0: kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pada selamat pagi teman Pro2. Dan ya, teman Pro2 pagi hari ini Rangga Hadiansyah pengen berbincang-bincang seputar yang lagi rame-rame di sosial media, khususnya teman Pro2. Rangga pagi hari ini udah tersambung barengan sama Kang Aldi Rahman Rashid atau Kang Aldi, fans dan juga pengamat bola Indonesia. Kita bakal ngebahas seputar timnas Indonesia yang bakal melanjutkan tren positifnya kah melawan Vietnam di hari ini nanti. Kita langsung sapa dulu aja deh sama Kang Aldi. Selamat pagi Kang Aldi, halo.
5: Selamat pagi.
4: Wah, luar biasa Kang Aldi nih. Sudah berkegiatan sepertinya ya pagi hari ini ya, sudah produktif ya Kang Aldi.
5: Alhamdulillah, sudah biasa melakukan aktivitas di rumah.
4: Wih, gokil, gokil. Eh, Kang Aldi ini benar katanya fans timnas Indonesia. Hati-hati, ternyata Thailand. Beda.
5: Iya dong.
4: Thailand, benar Thailand.
5: Apanya? Enggak, Indonesia dong.
4: Oh, Indonesia. Kirain Thailand.
5: Nanti kalau Thailand nanti sadikap.
4: Sawadikap, kafun kam, gitu ya. Kang Aldi, ini gimana ya ngelihat timnas Indonesia di ajang Piala AFF sejauh ini di 2 match?
5: Ya mungkin kalau misalkan dilihat dari segi permainannya ya, itu mungkin sekarang ini cukup-cukup agak melemah sedikit ya, cuman tetap masih mempertahankan permainannya. Mungkin apa yang sudah diarahkan sama pelatih ya gitu. Gitu. Cuman kan kalau kita sebagai fans itu kadang-kadang suka agak gemes gitu ya, agak mun bahasa Sundanya mah greget gitu. Kalau mungkin udah berlawan, udah pressing di kotak penalti timnas gitu kan, itu udah mulai deg-degan. Karena emang kalau yang misalkan kita lihat, yang aku lihat pribadi gitu, permainan timnas ini mungkin cukup sangat-sangat melelahkan ya, apalagi mungkin nanti ngelawan Thailand. Kita sudah beberapa kali ngelawan Thailand, ketemu Thailand pasti ya, selalu aja. Terkadang ada hasil-hasil yang mungkin kita bakal tunggu-tunggu ya, entah itu kita menang 1-0 ya, kita ya berharapnya menang ya, berharapnya menang. Cuman tetap untuk timnas juga sendiri ya, kalau misalnya ada yang denger nih gitu ya, ya harus tetap dipertahankan karena memang lawan-lawan Indonesia itu memang tidak ringan gitu, dan itu pasti semuanya tuh berkualitas ya gitu.
4: Oh, okay. Berarti kalau dengan kemenangan 3-0 atau 5-1 mah udah jelas ya, sangat meyakinkan. Tapi pas 3-0 lawan Timor Leste, banyak orang yang bilang kok bisa sih nggak bisa ngegolin ke gawang Timor Leste, main dengan 10 pemain sampai menit 75 gitu.
5: Betul gitu, karena kan memang dari defense-nya si Timor Leste juga memang cukup kuat ya gitu. Terus juga mungkin dari perawakannya mereka juga mungkin ya sebagian lah ya gitu. Nah cuman entah kenapa nih pada saat ngelawan Timor Leste tuh tiba-tiba jadi performanya timnas ini jadi turun gitu. Itu yang bikin ya sedikit agak kecewa gitu kan, sampai kalau kemarin kan lawan sebelumnya tuh kan di menit-menit terakhir ya. Menit-menit terakhir tuh wah 3-0 itu menit 72, menit 75 tuh 3-0 dapat gitu kan. Nah ini benar-benar sama sekali memang dari pressing defense dari si Timor Leste ini memang benar-benar kuat banget gitu. Sehingga timnas memang kesusahan ya untuk bisa nembus ke gawangnya Timor Leste. Cuman ya mudah-mudahan nih malam hari ini lawan Thailand ya minimal 2-0 lah.
4: Iya
5: benar. Minimal 2-0
4: Vietnam, gitu. Vietnam
5: bisa
4: Vietnam
5: balikin poin gitu kan.
4: Lawan Vietnam betul. Tapi kalau sejauh ini
5: Vietnam.
4: Pemain yang bisa dibilang sangat mencolok siapa versi Kang Aldi?
5: Nah, mungkin kalau untuk ya dari timnas nih pasti mencolok banget tuh Haye ya.
4: Tom Haye betul.
5: Untuk saat ini itu tetap bisa apa, walaupun misalnya dia ya tahu sendiri lah ya.
4: Iya.
5: Agak dikucilkan sama timnya, tapi tetap Haye berperan sekali itu. Wow, gitu. Dan dari timnya dan dari pemain-pemain yang lainnya juga cukup ini sih, untuk saat ini cukup kompak lah gitu, ketimbang beberapa musim yang lalu gitu ya. pertandingannya. Sekarang mungkin cukup kompak ya, mungkin mudah-mudahan tetap solid lah ya. Timnas bisa malam ini lawan Vietnam bisa 2-0 lah minimal lah gitu.
4: Amin. Semoga ya. Tapi kalau ngomongin soal pemainnya kan, Tom Hayen ini belakangnya jadi bintang banget ya. Tapi selain Tom Hayen ada Michel Becker, pemain muda baru, striker tinggi, ngegolin mulu. Gimana menurut Kang Aldi sebagai pengamat Timnas?
5: Ya itu cukup memperkuat Timnas ya, dan jadi pemain yang bisa diandalkan juga. Tapi ya mungkin semuanya juga tetap ya, kita mengandalkan dari semuanya, dari kekompakan Timnas sendiri gitu. Ya walaupun dia muda berbakat lah istilahnya.
4: Iya betul.
5: Dan, tapi tetap lah kita mengandalkan semuanya gitu ya. Dan ya bagus sih dengan kedatangan pemain yang satu ini, yang muda berbahaya ini, ya mudah-mudahan bisa ngebantu malam ini ya, malam hari ini bisa performanya cukup gitu. Dan tentunya kekompakan kerjasama tim dari Timnas ini mudah-mudahan malam hari ini benar-benar full gitu, full performance lah gitu, supaya bisa dapetin minimal 2-0 aja gitu, supaya bisa menyelamatkan Timnas ke babak selanjutnya gitu kan.
4: Iya, kalau dilihat dari lawan Vietnam berat nggak sih menurut Kang Aldi?
5: Ya yang tadi aku bilang tuh memang lumayan ya, Vietnam kayak Thailand ya, apalagi Vietnam. Kita kan udah beberapa kali tuh ketemu sama Vietnam gitu kan. Ya cukup harus berhati-hati juga karena mereka juga istilahnya nggak ecek-ecek juga ya, gitu kan.
4: Sih,
5: beberapa kali ketemu sama Vietnam ya, dan apalagi Thailand gitu ya. Thailand, Vietnam itu yang memang lawan-lawan yang memang harus dipikirkan gitu. Jangan asal bikin pertahanan, tapi memang harus cukup benar-benar harus bisa dipertahankan. Defense dari kitanya pun harus benar-benar kuat gitu. Gitu.
4: Oh, oke. Itu ya jadi salah satu kunci mungkin Timnas bisa menang nanti lawan Vietnam ya, gitu.
5: Betul. Dan intinya sih kerjasama dari tim sendiri gitu ya. Gitu dari kerjasama tim. Ya, kalau misalkan kita lihat gitu dari musim-musim sebelumnya, sebenarnya ada beberapa memang pemain-pemain yang mungkin egonya masih kuat gitu kan. Ketika ada teman di samping kiri atau kanannya, dia masih belum bisa mau berbagi bola gitu. Tapi ya untuk akhir-akhir ini sih udah kita beberapa lihat pertandingan dari Timnas sendiri untuk yang Piala AFF ini udah, menurut aku udah cukup kompak lah gitu. Cuman tinggal mempertahankan ininya lah ya gitu, mempertahankan kekompakannya aja gitu. Dan juga mempertahankan lini belakang harus diperkuat sih menurut aku tuh, yang supaya enggak terlalu banyak diserang sama pemain lawan gitu.
4: Oh, itu setuju sih saya, bener ya. Harus benar-benar solid banget kalau lawan Vietnam, karena Vietnam enggak bisa dianggap enteng atau enggak semudah dua lawan sebelumnya.

0: Bisa ya, dilihat dari pemain-pemainnya mau oke ya.
1: Bisa, karena kita yakin ya, karena memang apalagi diperkuat sama pemain, banyak pemain baru yang memang berkualitas ya. Mm-hmm. Gitu, apalagi dengan segi kekompakannya memang sudah cukup agak solid dari minggu-minggu kemarin tuh. Insya Allah bisa lah, menurut saya bisa, yakin pasti bisa.
0: Bismillah, semoga benar-benar bisa juga ya timnas Indonesia, amin ya. Kalau ya, dia terima kasih banyak ya.
1: Siang ini nanti saya akan telepon pelatihnya gitu untuk supaya bisa lebih kuat lagi gitu untuk melatih mereka. Gitu.
0: Ini tapi namanya pelatih ini ya Patrick Kluivert ya, jangan John Hartman ya.
1: Iya dong, harus lah itu ya. Pokoknya harus dipertahankan lah gitu. Pelatih ke anak-anak timnas ini harus benar-benar strength lah. Untuk siap saat ini supaya bisa babak ke final gitu lah.
0: Siap. Matur nuwun Kang Aldi. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
1: Iya, matur nuwun. Sama-sama.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Kadang industri ekonomi kayak gini, teman perdua yang dibutuhkan tuh ya pasti orang-orang selain duit pasti butuh kayak sebuah hug gitu, sebuah pelukan teman perdua. Pelukan yang nyaman, pelukan yang bikin tenang, pelukan yang bikin kita ngerasa jadi lebih aman. Dan ternyata teman perdua nih scroll nemu lagi artikel gua nih. Seneng gua tuh kalau nemu artikel ya, kalau Rangga tuh nemu artikel tuh pasti happy banget karena Rangga bisa nge-share sama teman perdua gitu. Tapi ini artikel yang kali ini akan sedikit mengandung kalimat When ya dipeluk orang. Jadi teman perdua, ini ada sebuah studi yang menuliskan soal orang yang jarang dipeluk itu ternyata bisa lebih rentan jatuh sakit dan stres berat. Teruntuk kamu yang tidak pernah dipeluk, hidup tak melulu soal sendirian. Terlalu dipuisi-puisikan mas, biasa aja. Tapi ini benar teman perlu. Coba gue pengen bawa ini kayak gaya-gaya psikolog gitu ya. Jadi memang betul, ketika seseorang dia kurang adanya rasa pelukan atau kurangnya dipeluk, itu bisa lebih rentan terkena sakit atau stres berat. Hal ini terjadi, ada sebuah studi oleh peneliti ke 404 orang dewasa. Mereka berkata bahwa mereka lebih sering sakit gitu. Tapi bagi beberapa mereka yang lebih sering terkena pelukan atau lebih sering dipeluk ketika hari-harinya, mereka cenderung lebih kurang stres dan mereka lebih happy dan merasa aman dalam hidupnya. Cocok ya gue aja sih kalau ya. Cocok ya, cocok dong. Tapi benar nih teman produa, benar. Balik lagi. Dan itu ternyata real, ternyata teman produa. Tapi pelukan di sini tolong jangan mikirin kemana-mana ya. Ya kalau cewek ke cewek kayak boleh, cowok ke cowok, jangan cewek ke cowok, mana cowok orang, cewek orang, jangan. Dan ternyata aku tuh cukup setuju ya, soal pelukan tuh bisa bikin rasa aman dan juga nyaman. Gue jadi berpikir juga, kapan terakhir kali gue dipeluk? Masih. Ya memang sih banyak orang lebih memilih dipeluk kekayaan. Mungkin itu akan lebih menenangkan dan menyenangkan juga. Tapi ini benar teman produk. Jadi ketika seseorang dipeluk itu ternyata dalam penelitian ini disebutkan bahwa kita tuh ngerasa lagi ada dapat dukungan emosional, dukungan batin juga. Dan bayangin ketika lu lagi down banget, terus dapat pelukan tuh kayak hal yang wah gitu, luar biasa banget gitu, kayak dapat dampak positif gitu. Karena pelukan itu bisa mengurangi dampak negatifnya dari stres teman perdua gitu. Jadi tolong mulai saat ini mungkin ya, daripada sama teman marah-marah mulu atau apa, mending ketemu tuh pelukan. Cewek ke cewek aja, cowok ke cowok, jangan disengajain ya, jangan ini jadi alasan. Kayak gimana apa kabarnya, kayak mendapat pelukan itu suatu hal yang sangat hangat gitu teman perdua. Duh, luar biasa. When ya. Peluk jauh teman perdua dari Rangga untuk kamu pastinya, yang hari-harinya mungkin lagi berat, yang hari-harinya mungkin lagi ngerasa kurang baik-baik aja. Tapi tiada hari yang abadi teman perdua. Karena kalaupun kamu lagi sedih, gak akan selamanya kamu sedih. Kalaupun kamu happy, gak akan selamanya kamu happy. Makanya dari itu, dengan pelukan ini tuh kita bisa memberikan sebuah energi-energi positif kita gitu kepada teman. Kalaupun energi negatif, gue pernah punya cerita nih, pelukan energi negatif. Jadi saat itu aku tuh, ya Rangga tuh baru putus teman perdua, 1 tahun 2 tahun yang lalu ya, aku lupa deh, 2024 kali ya, baru putus tuh saat itu tuh ya. Dan abis itu kamu tahu kisahnya apa? Ketemu di konser sama temen. Aku tuh lagi konser sendirian gitu kalau nggak salah. Nah aku ketemu sama temen, sama pacarnya temen aku. Wih, namanya JJ tuh. JJ, wih gimana kabar? Meluk, gue meluk JJ. Wah, tuh JJ ngomong, gak, mana pacarnya? Oh, baru putus kemarin banget, tadi malam gue bilang baru putus. Wah, sumpah gitu, biasa ngobrol-ngobrol dikit. Ya, JJ, udah JJ. Nah, dia sama ceweknya, JJ ini. Meluk gue tuh, meluk JJ. JJ, hati-hati balik. Besoknya, gak, aing putus. Wah, kata gue kaget. Hah, kunaon gitu kan. Terus dari situlah kita akhirnya melabelkan lah ya, kalau itu adalah salah satu pelukan ketidakberuntungan JJ. Karena memeluk gue yang habis putus, malamnya pas pulang konser JJ-nya diputusin teman berdua ya. Tapi itu cerita gue doang soal pelukan. Pelukan memberikan energi juga. Makanya ketika kamu lagi seneng, kasih pelukan ke teman-teman kamu juga teman perdua ya. Kita memang harus saling memeluk, saling berpegangan juga. Selain memeluk agama ya pastinya ya, dipeluk kekayaan juga gitu. Dan pastinya dipeluk dengan rasa sayang dan rasa aman.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. Rangga Hadiansyah pagi hari ini bakalan ngobrol sama teman-teman seumuran Rangga nih. So happy banget teman Pro 2 ada anak SMA. Yuhu. Rangga mau ngobrol barengan sama teman-teman beberapa nih dari Forum OSIS Kota Bandung. Penting banget sih menurut aku teman Pro 2 nih, apalagi yang punya adik atau yang punya anak nih yang masih kecil-kecil gini, masih remaja-remaja, wajib sih dengerin obrolan di pagi hari ini. So stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Padahal selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini teman Pro 2 Rangga udah barengan sama teman-teman dari Forum OSIS Kota Bandung. Halo.
5: Hai.
4: Ih, luar biasa. Ini ada yang pakai seragam SMA, pasti kamu dispen ya.
5: Aduh, ketahuan nih.
4: Iya, pasti dispen ya. Ada yang pakai ini SMP ya?
5: Iya.
4: Ih, luar biasa. Aku sempat pernah ngobrol gitu sama Forum OSIS Kota Bandung dan emang ada SMP SMA ya?
5: Iya, SMP, SMA, MTS, SMK semuanya ada.
4: Oh, ada. Dan kalau yang pakai kemeja biru ini sebagai apanya nih?
5: Pengurus.
4: Tapi ya, masih sekolah betul. Juga?
5: Iya.
4: Atau ada alumni?
5: Yang masih, ada yang masih sekolah, ada yang baru lulus gitu loh.
4: Oh, nah ini kenalin dulu satu-satu, coba ada siapa aja nih?
5: Oke, boleh. Mulai dari mana nih?
6: Dari ketua kita aja deh.
4: Oke, okay. Aku ketua Forum OSIS.
5: Betul, ketua Forum OSIS. Oke, aku Syaira. Di sini aku menjabat sebagai ketua umum Forum OSIS Kota Bandung generasi keempat.
6: Yes. Siswi dari mana?
5: Siswi dari SMA YWKA Bandung.
4: Oh iya, kamu masih sekolah?
5: Masih sekolah.
4: Kelas 3 ya?
5: Kelas 12, betul.
4: Ya ampun, Agit, ey.
5: Aduh, Agit.
4: Lagi sibuk-sibuknya nih Agit. Betul. Nih. Oke, Syaira.
5: Syaira.
4: Syaira. Terus?
6: Terus di sini ada aku Nazwa Amelia Pratiwi di Forum OSIS Kota Bandung. Aku menjabat sebagai sekretaris umum dan sekarang aku mahasiswa baru Universitas Islam Bandung.
4: Masyaallah. Jurusan apa kamu di Unisba?
6: Aku jurusan Ilmu Komunikasi.
4: Wih, pas banget. Nazwa ya?
6: Iya, betul, aku
4: Nazwa. Nazwa Syaira. Satu lagi siapa nih?
7: Halo semuanya. Jadi aku alias Karalita Wiyadesmat dari SMA Negeri 23 Bandung dan sama kayak Teh Syaira jadi anak kelas 12 alias Agit gitu ya. Dan aku di Forum OSIS Kota Bandung ini sebagai calon ketua umum Forum OSIS Kota Bandung generasi 5.
4: Wih,
7: gitu.
4: Keren. Ini sih penasaran lu sebentar, kalau pemilihan ketuanya tuh kalau Forum OSIS tuh gimana maksudnya tuh, karena kan kamu sekarang ketuanya kelas 12. Yeah. Dia calon ketuanya kelas 12 juga gitu. Enggak perangkatan apa gimana?
5: Nah, kebetulan kalau di Forum OSIS Kota Bandung itu kita secara yang pertama nih seleksi dari pengurus dulu. Pengurus itu minimal harus menjadi pengurus OSIS di SMA. Jadi kalau misalnya pengurus itu kita hanya SMA saja.
4: Oh.
5: Nah, kebetulan saat aku menjabat mencalonkan diri menjadi ketua umum tuh aku masih kelas 11.
4: Oh,
5: jadi iya, selama generasi Forum OSIS Kota Bandung 4 tahun itu baru aku satu-satunya ketua umum yang menjabat pada saat kelas 11 pada saat itu. Jadi sekarang mau lengser nih gitu. Kelas 12 sih, kelas 12 belum lulus gitu dan nanti penggantinya ada yang kelas 11, ada yang kelas 12 juga.
4: Oke.
6: Jadi dibebaskan gitu lah, asal tingkat SMA SMK aja.
4: Betul. Walaupun kelas 10 bisa. Tapi jarang
6: bisa,
4: ya?
6: Tapi ya disarankan kelas 11-12.
4: Ya, karena kelas 10 biasanya mereka baru OSIS juga ya.
5: Betul.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Belum jadi kakak asuh juga di MPLS juga ya. Belum jadi ketua gitu. Ya, tapi ngomongin soal Forum OSIS ini, kita bakal membahas soal kepemimpinan berintegritas di era transformasi digital menuju generasi muda yang inovatif dan cinta tanah air.
5: Betul.
4: Terus dialog generasi muda Spark.
5: Betul.
4: Itu gimana, ceritain lu satu-satu dari mana, dari Sparknya dulu atau dari
7: mau dari mana
4: dulu
7: nih?
6: Kayaknya dari tema utama.
7: Oh, dari temanya dulu aja ya. Dari kepemimpinannya itu sendiri. Nah, kalau dari Alia sendiri ya, kan kalau kita mengenai kepemimpinan di zaman sekarang tuh menurut Alia tuh kayak seru aja gitu. Karena tantangannya tuh bukan dari diri kita sendiri tapi dari perkembangan zamannya itu sendiri gitu.
4: Okay.
7: Mengenai digitalisasinya itu, karena semakin berkembangnya digitalnya, maka kita juga harus bisa menyesuaikannya begitu. Nah, tapi harus diingatkan juga gitu, kalau misalnya nilai dari diri kita sendiri itu harus dijaga juga, yaitu mengenai integritas. Nah, ketika integritas itu bisa dibawa dalam dunia digital, maka bisa mempergunakan digital itu secara lebih baik gitu. Contohnya biar ada cinta tanah airnya juga itu tuh mengenai.
4: Benar-benar calon ketua tuh semangat banget sih.
7: ini excited, oh my god gitu.
4: Cocok. Terus.
7: Nah, kalau buat cinta tanah airnya gitu sebagai kita Gen Z gitu terkhususnya ada kayak di mana sekarang tuh banyak banget tren-tren K-pop gitu. Terus kayak tentang dance gitu. Nah, gimana caranya sih kita sebagai generasi muda untuk melestarikan kembali tanah air kita mengenai mungkin pada saat desain itu tuh kita menyalurkan mengenai batik-batik atau mungkin dari lagu-lagu daerahnya gitu. Kan bisa jadi itu menjadi langkah awal kita untuk mengenalkan budaya kita, tanah air kita kepada halayak gitu.
4: Oh. gitu. Yes. Jadi kepemimpinannya tuh lebih ke kita harus benar-benar ngelihat peluang banget tau sosial media ini ya.
6: Nah, ditambah kan kalau sekarang tuh banyak tuh isu-isu yang dimana generasi muda ini tuh sering banget kemakan hoax dari dunia digital atau selain hoax, apalagi tuh
7: FOMO ya.
4: FOMO. Apapun tuh di FOMO-in gitu.
7: Iya. Karena banyak yang ikutan itu kan.
4: Bahasa juga bahasa slang kan when ya.
7: When ya. Itu orang have gitu.
4: Kayak itu apa ya, gokil sih bahasa slang Gen Z itu. Termasuk ya. Jadi kita, nah dari hal seperti itu menurut kalian bisa nggak sih nge-share-nya tuh malah ngasih FOMO yang baik-baik gitu?
6: Nah, kalau menurut aku bisa sih kak, melalui pembelajaran interaktif. Apalagi di generasi muda tuh banyak sebenarnya peluang-peluang untuk kita tuh mempelajari itu. Termasuk salah satunya yaitu dengan mengikuti sebuah organisasi.
7: Benar banget.
6: Organisasi apa? Banyak, terserah sebenarnya. Gak harus OSIS kok. Bahkan
4: di sekolah ormas.
6: Iya.
7: Aduh, kayaknya itu beda deh. Kayaknya beda deh.
4: Kan organisasi juga.
6: Iya, benar. Gak harus OSIS tapi banyak banget kan di kalangan generasi muda tuh. Bahkan di tingkat sekolah pun kan ada ruang pengembangan diri kan ya. Kayak ekstrakurikuler dan itu banyak bidangnya, mulai dari olahraga, seni dan yang lain-lain. Tapi kalau memang kita berfokus pada sebuah masa depan yang dimana kita itu butuh pemimpin yang berintegritas dan sadar akan terkait perkembangan digital atau perkembangan modern, kalau menurut aku langkah paling baik itu yaitu mengikuti sebuah organisasi kepemudaan atau kepemimpinan. Nah, salah satunya OSIS ini gitu. Dan kalau menurut aku sih aku orangnya gak puasan kak, jadi ketika aku ikut OSIS di sekolah kayaknya aku perlu berkembang lagi di tempat lain gitu. Nah, salah satunya di Forum OSIS Kota Bandung ini, karena di Forum OSIS Kota Bandung ini kita banyak belajar lah berbagai hal.
5: Walaupun memang secara judulnya kan Forum OSIS Kota Bandung.
4: Iya.
5: Mungkin teman-teman berpikirnya di Forum OSIS Kota Bandung ada pelatihan menjadi seorang OSIS atau biasanya di sekolah-sekolah itu kan OSIS yang nyediain acara gitu. Kita mengenal si acara, humas dan sebagainya, tapi sebetulnya di Forum OSIS Kota Bandung ini kita tidak hanya itu saja. Entah misalnya pelatihan terkait dengan public speaking. Jadi kita mengasah hard skill, soft skill, dan terutama untuk OSIS-OSIS di sekolahnya itu kan ada jabatannya bendahara, sekretaris, dan bagaimana caranya di Forum OSIS Kota Bandung tuh kita bisa mengadakan satu upaya yang dimana kita memperdayakan para pelajar Kota Bandung. Entah misalnya ada satu perkumpulan, biasanya tuh kita ada TWF, itu Time with Fatban, itu setiap minggu itu kita memanfaatkan taman-taman kota. Entah misalnya di balai kota.
4: Weekend tuh.
5: Itu weekend.
7: Benar banget.
5: Di taman film dan sebagainya itu kita entah misalnya kita baca buku bareng atau misalnya hari ini segmentasinya coba kita ngelukis bareng. Jadi lebih ke FOMO-nya tuh mungkin ya, kalau misalnya kepada hal baik kita mewadahinya dengan cara itu gitu.
6: Betul.
5: Dimana teman-teman gabut nih gitu ya di rumah, Gen Z sekarang misalnya lagi tanggal tua nih gitu ya, mau nongkrong tapi nggak ada teman, main tapi nggak ada teman. Nah di sini kita mewadahi itu.
4: Benar banget. Programnya banyak juga berarti ya, seru.
6: Banget. Karena di sini tuh sebenarnya Forum OSIS Kota Bandung ini tuh datang dari sebuah keresahan yang dimana saat zaman corona nih, zaman COVID-19 banyak anak atau generasi muda tuh pada diem di rumah kan.
4: Kan waktu pas COVID masih SD ya.
6: Iya betul. Iya lagi.
4: SD lah itu COVID.
6: Sekarang udah kuliah.
4: Saya COVID lulus SMA loh itu.
6: Jadi waktu itu tuh kita tuh resah gitu lihat generasi muda tuh kok pada diem terus, pada diem di rumah juga kan karena
4: kemana-mana
6: takut terus jadi pada males belajar pun dari rumah, kadang cuma titip absen doang abis itu tutup kamera tidur lagi. Makanya kita tuh pengen membuat sebuah gebrakan baru atau sebuah ruang supaya pelajar ini bisa bangkit lagi. Maka dari itu slogan kita ini bangkit bersama pelajar gitu. Kita mau adahi seluruh aspirasi dari para pelajar Kota Bandung, keresahan-keresahan Kota Bandung, dan kita cari solusinya. Jadi kita tuh sering banget ngadain program-program yang menjadi solusi dari keresahan pelajar Kota Bandung gitu.
4: Keren.
6: Bener banget. Tadi kan kakaknya bilang gimana sih supaya mereka tuh FOMO tapi positif.
4: Nah,
6: waktu itu pernah tuh lagi rame-ramenya lomba debat kan ya.
7: Iya benar.
6: Lomba debat. Terus udah gitu.
4: Oh yang lagi, ini yang di TikTok yang dijilat.
6: Iya.
4: Tahu nggak?
6: Tahu.
4: kasih tahu kalian. Digitalisasi sebenarnya itu kan.
6: Terus udah gitu yang terus yang kemarin sempat ada isu terkait kasus lomba cerdas cermat yang bermasalah.
4: Oh iya benar sih. Oh, iya.
6: Terus udah gitu ada demo juga lagi rame-ramenya. Itu sebenarnya banyak keluhan-keluhan dari siswa siswi. Gimana sih caranya kita bisa belajar di hal-hal tersebut? Maka dari itu kita tuh sempat membuat sebuah program yang dimana mereka itu bisa memperlihatkan bakat dan minat mereka, yaitu Arena of Champion.
7: Yes, nah, bener banget.
4: Wih, keren.
7: Dan aku salah satunya yang ikut lomba itu dan nah, berimpact banget gitu buat aku gitu, karena aku itu pertama kali ikut lomba debat di lingkup yang lebih besar gitu. Karena sebelumnya aku tingkatnya hanya sekolah aja gitu. Dan AOC ini hadir untuk memberikan wadah kepada para pelajar dan salah satunya aku sendiri gitu ya. Dan jujur itu bakalan pengalaman yang paling terbaik buat aku karena aku jadi tahu gitu gimana rasanya menyuarakan keresahan kita dalam isu-isu yang disampaikan melalui mosi gitu.
4: Oh, ini AOC tuh yang ngadainnya Forum Mosi Kota Bandung.
7: Iya, benar banget.
4: Pertama kali.
6: Nah, iya
4: pertama kali. Udah
6: kemarin, baru banget di bulan
5: Mei.
4: Online atau offline berarti sih?
7: Offline.
4: Khusus anggota Forum OSIS.
6: Enggak. Pelajar Kota Bandung.
5: Iya,
4: jadi seluruh. Di mana waktu itu acaranya?
5: Nah, pada saat acaranya itu memang tuh secara prinsip di Forum OSIS Kota Bandung ini acaranya diadakan oleh pelajar. Untuk pelajar. Jadi secara panitia itu dari Forum OSIS Kota Bandung yang menjadi pengurus.
4: Oke.
5: Nah, gimana caranya nih pengurus yang hanya sekian puluh orang bisa menggait para pelajar yang ribuan orang nih gitu. Nah, pada saat itu sempat diadakan secara online terlebih dahulu untuk seleksi.
6: Orasi aja ya.
4: Sendiri-sendiri atau berkelompok gitu debat?
6: Debat berkelompok tapi kan, ada yang sendiri individual tuh itu tuh bagian orasi.
5: Dan juga poster pada saat itu.
6: Iya, benar-benar.
5: Nah, untuk kita lebih ke adaptasi perkembangan zaman. Karena kan di sini OSIS-OSIS tuh pada pintar banget nih ngadain poster gitu.
4: Bener.
5: Nah, kita mau ngadahi coba deh ngadain poster digital gitu lomba. Itu diperlombakan dan itu tuh pada saat AOC kita benar-benar meng-get seluruh pelajar Kota Bandung yang memang tidak mempunyai panggung, tidak mempunyai wadah untuk menyalurkan bakatnya, di situ kita wadahi.
6: Yeah.
4: Keren.
6: Dan kalau untuk tempatnya saat itu kita di Dago Tea House, Kak.
4: Oh, Dago Tea House.
6: Mendatangkan 300 pelajar lebih.
4: Keren. Betul. Sorry kalau Forum OSIS itu berarti di bawah Disdik.
6: Iya, atau di bawah Disdik, betul.
4: Disdik Kota Bandung ya.
6: Disdik khususnya cabang wilayah 7.
4: Oh,
6: ya betul.
4: Keren. Jangan kemana-mana teman-teman, nanti bakal kita bahas lagi pasti cuma di Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Spadel, selamat pagi teman Produa. Masih bareng sama Rangga dan juga teman-teman dari Forum OSIS Kota Bandung.
5: Halo.
6: Ini ada yang baru Pak, ada yang baru.
4: Ada yang dari Faris ya.
6: Ada yang tiba-tiba gabung
7: gini. Okay, boleh.
4: Nah, ini Faris dari sekolah mana nih?
7: Betul, halo semua Kang Tete, perkenalkan nama saya Faris Faturrahman. Mm-hmm. Saya dari Delegasi SMA Negeri 2 Kota Bandung, Kang.
4: Wah, ini...
7: Caret. Ya, Ciamplas.
6: Anak
7: caret.
4: Eh, ini kalian berarti ke calon ketua ya?
7: Betul, betul, Kak.
4: Oke, tapi bentar, kalau tadi pengen ngebahas sedikit yang soal Spark. Kalau Spark itu apa?
7: Oke.
4: Spark.
6: Apa?
7: Ayo, Pak.
6: Boleh dari Faris dulu nih yang
7: boleh,
6: baru
7: boleh,
6: muncul
7: boleh.
6: Kan.
7: Oke. Jadi akang-akang, teteh-teteh dan rekan-rekan semua, Spark itu adalah kalau kita lihat gitu ya, kalau saya perumpamakan Spark itu adalah sebagai wadah kolaborasinya bagi para pelajar.
6: Benar banget.
7: Dan juga selain wadah kolaborasi, Spark ini dijadikan sebagai tempat tumpuan bagaimana pelajar menjadi kepemimpinan selanjutnya untuk membawa perubahan di Kota Bandung.
4: Oh gitu, ini kayak program gitu.
7: Iya, betul banget kan.
4: Kayak gimana bentuknya? Apa bisa ada lebih detail gitu, contoh?
6: Nah, contohnya itu melalui orasi, Kak. Jadi nanti dari kita itu bakal berorasi di depan para audiensnya ya, itu peserta dari pelajar-pelajar Kota Bandung dan di mana kita itu orasi mewakili mereka yang resah gitu dengan apa yang mereka rasakan gitu.
7: Betul.
6: Jadi kita tuh sebagai jembatan mereka gitu untuk menyampaikan dan bersuara dari merekanya.
4: Oh, dialog generasi muda.
7: Betul. Dan yang paling unik sih Kang dari Spark ini adalah bagaimana kegiatan yang dikelola oleh pelajar dan dipersembahkan kembali kepada para pelajar. Jadi memang di sini di Forum OSIS Kota Bandung ini kita memberdayakan sekali para pemimpin-pemimpin muda di Kota Bandung.
6: Benar banget.
4: Oh, ini acaranya tuh udah program ini tuh atau lagi berjalan atau baru mau?
6: Lagi berjalan
7: Kang.
6: Open pendaftaran
7: ini Kang.
4: Oke. Berarti belum nih.
6: Belum.
4: Baru mau launching.
7: Iya. Yep.
6: Yes.
4: Kapan rencana launchingnya?
7: Hari ini Kang.
4: Oke. Okay. Acaranya kapan?
7: Tanggal 8
6: Agustus.
4: Di
6: Muhammadiyah Bandung.
4: Oke, okay, nanti OSIS-OSIS beberapa kesana daftar, terus udah daftar nanti mereka boleh melakukan orasi dan lain-lain gitu. Coba
7: boleh
8: jadi Spark ini sebenarnya singkatan dari Student Public Arena Regeneration and Knowledge.
4: Okay.
8: Dan Spark ini adalah sebuah kegiatan yang dimana kita mengumpulkan seluruh pelajar sekota Bandung untuk bisa menyampaikan gagasan, aspirasi, dan kita juga memberikan panggung kepada calon ketua umum untuk menyampaikan visi, misi, atau rencana mereka selama mereka akan menjabat.
4: Nah,
8: mereka ini mengambil visi, misi, atau menyiapkan visi, misi ini pastinya dari sebuah keresahan atau masalah yang ada di pelajar gitu loh. Jadi nanti mereka yang akan menyampaikan sebenarnya. Cuman kita memberikan peluang untuk pelajar ini sebenarnya bisa menyampaikannya secara tidak langsung melalui form digital gitu. Jadi nanti ada form semacam G-form yang dimana pelajar ini bisa menyampaikan keresahan-keresahan mereka ataupun masalah-masalah yang terjadi yang ada di sekitar mereka, khususnya di lingkungan sekolah. Nanti sama kita akan diolah kembali, sama calon-calon ini akan diolah kembali gimana caranya mereka ini bisa memimpin sebuah forum yang isinya pelajar dan bisa membuat si forum ini tuh berguna dan menjadi solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan pelajar.
4: Itu
8: pertama, itu orasi ya.
4: Terus
8: nanti mereka juga akan debat kan.
4: Dengan siapa?
8: Berdua.
4: Mereka berdua debat.
7: Yeah.
4: Berdua.
8: Nanti kita

0: aku ya udah gak apa berarti aku salah. Udah gitu. Aku tuh gak mau repot gitu lah. Tapi karena aku suka salut sama orang-orang yang seneng untuk lomba debat dan lain-lain karena keren gitu.
1: Keren. Dia suka debat, Kak.
0: Nah, itu. Saya mah emosi kalau debat lama-lama. Kalau saya gitu gak bisa, saya mending gak debat gitu loh.
1: Terus selain debat dan orasi, kita juga nanti akan ada talk show inspiratif.
2: Yes.
0: Gitu. Oh iya, keren. Dari
1: talk show inspiratif itu nanti kita akan undang, bukan undang, emang udah pasti ya, nanti itu tanggal 8 tuh ada staf khusus dari Kemdikdasmen langsung. Dari Kementerian Pendidikan yang nanti akan memperkenalkan dan berbincang gitu dengan kita, bertukar pikiran intinya terkait yaitu masalah khususnya di masa digital ini
0: di dunia pendidikan ya.
1: Betul.
0: Ini cara daftarnya gimana coba?
2: Kalau untuk cara daftar dari Spark ini tuh gampang banget, Kak. Karena memang dari Forum OSIS Kota Bandung ini kita sangat memanfaatkan ruang digital. Otomatis secara publikasi kita manfaatkan di media sosial Forum OSIS Kota Bandung. Nah, karena memang secara pengurus itu kita banyak dan perwakilan di setiap sekolah sekota Bandung, otomatis mereka juga men-share ke setiap sekolahnya masing-masing. Menggerakkan OSIS-OSIS sekolahnya. Selain itu juga kita mengirimkan surat undangan yang dikeluarkan langsung oleh KCD Wilayah 7, surat rekomendasi untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung gitu. Jadi memang acara Spark ini cukup besar dan memang acara regenerasi dari generasi keempat ke generasi kelima. Iya betul. Dan memang secara kapasitas itu kita targetnya untuk di Spark tahun ini itu ada 1.500 pelajar satu Kota Bandung.
1: Banyak ya.
0: Banget nih. Oke,
1: mendatangkan 1093 pelajar.
0: Wah, sekarang mau nambah lagi.
1: Kita pengen upgrade aja gitu. Ya. Gimana caranya? Ayo, ayo pelajar, ayo, ayo ikut.
0: Saya mau narik gokar di sana laku.
1: Bisa Kak. Okay, iya.
0: Terakhir nih sebagai closing juga dari Faris ya.
3: Betul
0: dan juga Alia. Ini kenapa teman Pro 2 harus daftar dan datang ke acara nanti di Spark ya?
3: Boleh. Oke, mulai dari saya dulu ya, Kang,
1: yes.
3: Ya.
1: Kalian promosi
3: kalian.
1: Oh iya.
3: Jadi kenapa sih memang Spark ini menjadi salah satu kajian penting gitu ya bagi para pelajar di Kota Bandung? Karena pertama, di sini kita tidak hanya memikirkan terkait engagement saja gitu, ya, tapi kita memikirkan terkait keberdampakan, keberlanjutan kedepannya. Ya. Dan juga saya merasa di Spark kali ini adalah salah satu momentum bagaimana kita reuni akbar istilahnya pelajar-pelajar di Kota Bandung, entah itu SMP, bahkan SMA, SMK dan lain-lain. Dan itu juga menjadi salah satu sarana penting bagaimana pelajar Kota Bandung bisa dilihat oleh para senior-senior ataupun akang teteh yang lebih senior daripada kita, dan juga kita dilibatkan lah istilahnya sebagai pelajar di Kota Bandung. Dan juga memang di Spark kali ini pun saya menjadi salah satu kandidat calon ketua umum juga, yang pastinya akan menghadirkan visi misi yang bisa berdampak bagi para pelajar di Kota Bandung dan membawa perubahan bagi kita semua.
0: Mantap. Kalau dari Alia apa, Alia?
4: Nah, kalau dari aku sendiri mengenai Spark ini, jujur kan Spark ini bukan untuk anak organisasi saja gitu. Di luar anak OSIS pun bisa mengikuti. Tandanya yang bisa menjadi seorang pemimpin itu bukan dari anak organisasi saja gitu, tapi di luar hal itu pun kita bisa gitu. Dan Alia tuh percaya di acara Spark ini tuh ajang di mana mereka bisa tahu gitu apa yang mereka rasakan tuh, mereka jadi tahu jawabannya itu apa. Dan di sini Alia membawakan visi misi yang sejalan dengan apa yang mereka rasakan mengenai mental, mengenai digitalisasi ini. Dan saya percaya juga mengenai pelajar Kota Bandung itu tangguh mentalnya, berintegritas pemimpinnya, cemerlang masa depannya. Dan dari hal tersebut saya percaya dengan adanya Forum OSIS Kota Bandung ini, kita bisa berdampak dan berkelanjutan untuk pelajar-pelajar di Kota Bandung gitu.
0: Mantap, gokil. Pokoknya sukses buat Faris dan juga Alia ya.
1: Amin.
0: Lancar siapapun nanti yang menjadi ketua tetap bersahabat dan memajukan OSIS dan anak Kota Bandung ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir di sini, ada Syaira, terus ada Nazwa, dan ini ada siapa?
2: Ada Restu,
1: ada Kiandra.
0: Kiandra dari Forum OSIS Kota Bandung. Terima kasih. Bye bye teman-teman.
1: Bye.
5: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2, Rangga Diansyah nemenin kamu, kenalan dulu teman Pro 2 buat kamu yang baru dengerin. Halo, aku Rangga, mesti nemenin sampai di jam 10 nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pagi hari ini teman Pro 2, kalau tadi udah ngobrol bareng sama teman-teman OSIS, kali ini Rangga bakal ngobrol barengan sama seorang tim komunitas Zilenial Gilius dan juga aktivis katalisator kaum muda, ada Kang Iqbal Fauzan Hakim. Halo, selamat pagi Kang Iqbal.
2: Pagi Kang.
0: Wah, luar biasa. Ini kayaknya kita udah pernah ngobrol sebelumnya ya?
2: Betul Kang.
0: Betul nggak?
2: Betul Kang.
0: Akang tuh yang di mana? Unjani?
2: Yang di IKIP Siliwangi.
0: Oh iya, IKIP Siliwangi. Sama-sama Cimahi. Kita bakal kali ini ngebahas soal kita Indonesia. Sebagai anak muda harus cinta Indonesia. Ini Kang Iqbal, biasanya Kang Iqbal kegiatan apa aja nih? Kalau boleh tahu ceritain dong backgroundnya sebagai tim komunitas Zilenial Gilius dan aktivis katalisator itu seperti apa?
2: Ini kalau kita sih lebih kepada mengorganisasi gerakan-gerakan anak muda, terus khususnya di lingkup Cimahi, yang dimana memang semua progresivitas, produktivitas komunitas harus dijaga. Harus diarahkan, juga harus kita gerakan gitu. Nah, memang ini menjadi sebuah concern daripada kita, daripada komunitas Gilius ataupun daripada aktivis-aktivis di Gilius Cimahi, untuk bisa memastikan bahwa anak muda itu bisa menjadi sebuah solusi dan sebagai kondisi gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau menurut Kang Iqbal sendiri sebagai anak muda harus cinta Indonesia, tantangannya apa sih di era sekarang, Kang?
2: Tantangan sekarang sih, Bang, faktor eksternal. Di mana kan kalau misalkan kita berbicara yang simpel, ya, karena kita mengaplikasikan nilai nasionalisme terhadap kehidupan sehari-hari. Dimana sekarang itu kan kita sedang dihadapkan dengan musuh, atau bukan musuh ya, sebuah dinamika yang muncul dari luar gitu. Ya misalkan kita tuh lebih tahu lagu-lagu barat daripada lagu nasional. Kita itu lebih aware terhadap budaya barat daripada budaya kita sendiri. Memang itu menjadi sebuah fundamental, karena kan ketika berbicara soal esensial budaya itu sesuatu hal yang monarkis kan ya, turun-temurun. Dimana ketika memang generasi sekarang tidak aware terhadap hal tersebut, ya maka ada aspek generasi masa 2045 juga menjadi sebuah dinamika ataupun pertanyaan apakah itu akan terjadi atau tidak gitu.
0: Oke, jadi tantangan itu sebenarnya cukup banyak juga karena lewat digitalisasi kayak gitu ya, Kang ya?
2: Kang.
0: Oh, oke. Kalau caranya, Kang, versi Akang kayak gimana, Kang?
2: Kalau dari saya sih, Kang ya, ini lebih kepada menanamkan karakteristik secara fundamental kepada kaum muda. Nah, kan kita sering tahu ya, Kang, bahwa anak muda itu sebagai agen change ataupun agen perubahan. Kalau bisa menambahkan, kita harus upgrade bukan hanya agen of change, tapi juga agen of empowerment ataupun agen kepada sebuah pemberdayaan. Potensi yang ada, memperdayakan aset yang ada di kalangan muda, juga mentransformasi hal tersebut menjadi sebuah dinamika yang emang positif dan juga progresif. Yang paling guna, yang paling intinya itu kita harus merevolusi dinamika yang terjadi, sebuah perubahan yang baik, positif dengan signifikan.
0: Kang, maaf agak putus-putus, boleh agak sedikit cari posisi yang agak ini sinyalnya?
2: Bentar Kang.
0: Siap. Oke, sudah aman?
2: Aman Kang.
0: Nah, ini dia. Nah, tadi kan dinamika-dinamikanya juga kata Akang tadi ya, yang harus kita bisa lewati dan adaptasi, betul ya?
2: Betul Kang.
0: Nah, kalau untuk tips atau saran buat anak-anak muda nih, Kang, soal cinta tanah air seperti apa versi Akang?
2: Kalau bagaimana sih, Kang? Cinta tanah air itu bukan sebatas seremonial. Bukan kayak kita menghafal kebangsaan, tahu soal budaya-budaya dan sebagainya. Tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai-nilai yang memang terusan daripada tokoh-tokoh nasional kita sebelumnya, para pejuang kita. Karena kan pejuang kita tuh memperjuangkan harkat martabat bangsa, mempertahankan marwah daripada bangsa kita sendiri. Nah, kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus, bentuk kecintaan kita itu sederhana melanjutkan estafeta tersebut dengan cara kita, dengan dinamika yang terjadi sekarang. Seperti sederhananya, kita fokus terhadap prestasi kita, kita fokus terhadap aktualisasi diri kita.
0: Mm-hmm.
2: Untuk apa? Membanggakan nama Indonesia. Sesederhana misalkan di kelas, di tingkat kecamatan dan sebagainya, itu juga menjadi sebuah nilai untuk bisa membanggakan dan juga merevolusi hal tersebut.
0: Mantap, luar biasa Kang Iqbal ya, selalu ngebahas soal ke aktivis dan juga ke anak mudaan gitu. Terakhir mungkin ada closing statementnya Kang dari Akang.
2: Kalau dari saya sih Kang, melihat sekarang dinamika yang terjadi itu menjadi sebuah paradoks yang mana ini membuat kita tuh antara positif optimis ataupun juga pesimis kita. Melihat daripada yang kita berjumpa sekarang mengenai generasi emas tahun 2040 itu mestinya menjadi sebuah yang kita banggakan ataupun kita diamkan saja gitu. Ah, nanti dia generasi emas bakal positif, bakal progresif sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah depan kita, menjadi sebuah penyemangat kita untuk bisa mencapai hal tersebut. Karena generasi emas itu kan benda inti, benda mati yang mana pasti bakal kita gapai. Tapi itu menjadi sebuah perubahan yang mesti kita perjuangkan dari sekarang, kita bentuk dari sekarang gitu. Makanya pesan saya sebagai anak muda gitu ya, pada generasi muda sekarang juga, ayo kita sama-sama bangun produktivitas, progresivitas, juga revolusi gitu, untuk menuju generasi emas yang kita idamkan, yang kita harapkan, dan yang kita ciptakan gitu kan.
0: Siap, luar biasa. Kang Iqbal, terima kasih banyak. Sehat selalu, lancar selalu juga. Salam ke teman-teman aktivis lainnya juga. Dan selamat pagi ya Kang ya. Selamat kembali beraktivitas Kang.
2: Siap Bang.

Selamat pagi teman Pro 2. Udah menuju siang sih lebih tepatnya ya. Tapi selamat pagi teman Pro 2, sepadanya harus pamit loh. Thank you banget teman Pro 2 ya. Habis ini bakal ada Gina Almira bakal nemenin kamu di Santai Siang, penyiar baru kita nih ya. Sapa-sapa dia, request-request lagu favoritnya kamu, pastinya teman Pro 2 di 0812-6020-9696 atau bisa di Instagram di @pro2pdg. Rangganya mau libur teman Pro 2 hari besok, terus Rabu libur juga. Dan Rangga bakal balik lagi nemenin kamu nanti di hari Kamis malam, saatnya kita ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat ya teman Pro 2. Sekarang Rangganya pamit dan selamat melakukan kegiatan aktivitas kamu apapun itu teman Pro 2. Tetap semangat, bismillah, dan tetap senyum juga, dan pastinya harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Film terbaru Marvel yaitu Spider-Man Brand New Day langsung bikin gebrakan di box office. Bahkan sebelum akhir pekan pembukaannya selesai, film ini sudah mencetak pendapatan sekitar $72 juta. Ini dihasilkan dari penayangan preview dan juga berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Avengers Endgame. Pencapaian ini juga jadi sinyal kalau antusiasme penonton terhadap Spider-Man masih luar biasa besar.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Kabar terbaru dari Ariana Grande yang memutuskan untuk rehat sejenak setelah tour Eternal Sunshine. Ariana Grande mengumumkan akan mengambil jeda dari dunia hiburan. Dan ia juga mengaku ingin fokus beristirahat dan menikmati waktu untuk dirinya sendiri setelah kembali menjalani tur besar usai vakum selama 7 tahun. Meski begitu, Ariana juga bilang kalau bukan pensiun, melainkan hanya istirahat sementara sebelum kembali berkarya.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Kabar gembira nih buat penggemar K-pop. Mimi dari grup Oh My Girl akhirnya akan memulai karir sebagai solois setelah 11 tahun berkiprah bersama grupnya. Single solois perdana ini dijadwalkan rilis pada 20 Agustus mendatang. Lagu ini juga diproduksi sendiri oleh Mimi, jadi diharapkan bisa menunjukkan warna musik dan cerita yang lebih personal dari dirinya.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Cukup banding-bandingin aku sama dia. Udah jelas kamu main-main gue. Selamat siang Tuan Bro 2. Gimana kabar kamu? Barengan sama Gina nih di Santai Siang. Pasti Gina bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dan untuk sekarang jam 10 sampai jam 12 siang, Gina mau banget nerima requestan kamu, teman Pro 2. Pastinya di Pro 2 Hitlist, dan kamu bisa requestin lagu favorit kamu, mau lagu Indonesia atau mancanegara. Boleh kamu WhatsAppin di 0812 6020 9696, atau kamu mau DM Instagram juga boleh. Aduh meni, kenapa ini teh serek ya? Bandung emang lagi cuacanya lagi kurang gimana gitu ya, tolong Pro 2. Semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau gitu biar semangatin Gina, dan Gina juga makin semangat siarannya nemenin kamu. Yuk langsung aja requestin ya. Jangan lupa kasih aba-abanya di WhatsApp

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu gak lupa kan teman Pro 2, kalau jam segini kamu harus request. Gina masih tungguin ya di WhatsApp-nya 0812 6020 9696. Atau kamu yang mau bu DM di Instagramnya boleh di @pro_2pdg. Nah, kamu pagi gini jam 10 ya, biasanya lagi mungkin yang lagi di jalan atau lagi mau mulai aktivitas lainnya. Kalau yang lagi di sekolah mah biarin aja, lagi fokus belajar. Atau sekarang udah masuk kuliah belum sih? Kamu yang lagi kuliah tuh yang Pro 2, udah belum? Udah masuk semester baru ya? Kalau nggak salah udah masuk pendaftaran ulang nih teman Pro 2. Apakah kamu jangan sampai kelewat ya, diambil juga tuh SKS-nya teman Pro 2. Yang mau memulai aktivitas kerja kayak jam 10 tuh gimana ya, datang kerja jam 8 gitu. Kadang tuh baru fokus-fokus jam 10, bener ya sih? Nah, sambil kamu enjoy kerjaan kamu dan juga yang lagi di jalan biar makin enjoy, Gina tunggu requestannya ya di Pro 2 Hitlist. Tapi Gina juga nanti mau bacain ya, ini udah banyak yang masuk nih. Gina play dulu satu lagu untuk pembuka requestan hari ini. Dan juga Gina pilih dulu deh lagunya pengen apa ya. Pengen yang agak upbeat. Oke, ini Gina pilih Rasakan Hati dari Aleta Stars. Spesial untuk kamu mengawali hari dan mengawali aktivitas kamu teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah paling ini ya, standar-standar sekarang tuh kayak wanita ngelihat laki-laki gitu ya, perempuan ngelihat laki-laki ya dari kantongnya. Kalau nggak dari kantongnya, dari kesuksesannya, apakah sudah mapan, benar gak? Ya sekarang mah relate aja ya, di zaman sekarang tuh nggak, benar-benar kita tuh harus harus benar-benar memperjuangkan kesuksesan itu. Tapi kadang kita tuh nggak tahu ya apa aja sih ciri-ciri atau mungkin gimana sih kita biar mencapai kesuksesan. Kadang juga kan kesuksesan tuh punya definisi yang berbeda-beda. Ada yang dari batin, ada yang tolak ukurnya standarnya adalah keuangan, finansial gitu. Tapi sebenarnya ada satu tarik benang gitu ya, benang merah yang mana sebenarnya ini loh yang kebiasaan orang sukses tuh. Kayak kamu sekarang kan kerja gitu ya, banting tulang, harus ke kantor, harus sekolah. Apalagi kalau tujuannya bukan sukses, bener gak? Nih Gina kak spill ya kebiasaan orang sukses. Kalau misalnya dia salah satunya adalah terbiasa bangun pagi. Nah buat kamu yang baru bangun sekarang, sadar yuk, sadar. Terus habis bangun pagi apa? Langsung aja buka WhatsApp Pro 2, requestin lagu teman Pro 2 yuk, karena kamu nih udah bangun pagi gitu kan, udah mau menggapai kesuksesan kamu, harus pastinya harus semangat dong. Ya pasti semangatnya ditemenin sama Gina di Pro 2 Hitlist sama lagu favorit kamu. Kamu mau lagu apa boleh. Gina bacain dulu ya yang WhatsApp yang udah masuk. Kenapa ya? Wait. Nah, ada Kalara Purnamasari. Halo Kalara. Larat nih adalah orang yang paling sopan kalau misalnya dia request. Selalu bilang, "Kak, izin aku boleh enggak request?" "Boleh, izin diterima, Kakak." Katanya Kak Lara mau lagunya Hasli Without. Oke, okay, Without Me ya, bener gak Kak Lara? Without Me mungkin ya, dari Halsey. Oke, okay, ini aku udah siapin ya, udah on list Kak Lara. Gina juga mau nyapa dulu nih para Bebinar dan juga The Anggis. Nanti Gina puterin ya lagu Kak Sabrina sama Kak Angginya. Untuk kamu yang teman Prodo yang belum request ya, Gina tungguin banget nih karena Gina pengen banget gitu ya komunikasi secara langsung sama kamu gitu. Kamu kan udah sering nih dengerin Prodo, udah selalu dengerin. Masa kamu gak mau sih namanya disebut gitu? Emang mau tanpa ada Gina gitu di Prodo, nanti Gina pundung gimana?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love. Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Santai siang masih bareng sama Gina teman Pro 2 di Pro 2 Hit List. Kamu yuk request ini, Gina tungguin banget nih kamu yang lagi ngapain ya di nunggu cair nih gaji. Udah gak sih tanggal 1, tapi gak semuanya juga cair di tanggal 1 tepat ya. Bisa juga karena di hari Seninnya. Emang kalau soal uang Maya, Gina juga suka. Gina juga suka banget sih kalau nungguin kamu request gitu loh teman Pro 2. Boleh banget yuk yang mau request, nanti dicatat nih nomornya ya. Di 0812, okay, 6020-9696. Atau kamu yang mau requestnya lewat DM Instagram, boleh ya. Dicek Instagramnya, dibuka HP-nya, terus pencet tuh aplikasi Instagramnya. Kamu cek di search, terus ketik PRO, terus angka 2, terus BDG. Gina bacain dulu yang requestannya udah masuk. Tadi Gina udah puterin juga ya buat Kalara. Udah Gina puterin nih, semoga suka ya. Terus dari Berbinar juga request lagunya Kak Sabrina. Gina puterin yang lagunya tadi tuh Tahta Hatiku. Iya, lagi suka banget sama lagu itu jujur. Dan kamu juga pasti Berbinar lagi seneng banget ya sama lagu-lagunya Sabrina tuh. Apalagi itu kan lagu Tahta Hatiku tuh lagu waktu dia menang kan, lagu kemenangan. Nah, yang masih mau request Gina tunggu ini, kalau Kak Zulfikri tuh pengen requestnya lagunya Kak Dul Jailani. Kemarin Gina puterin tuh lagu kakaknya, lagu Al. Sekarang lagu L ya, boleh gak Kak Zulfikri? Suka-suka Kak Gina aja katanya. Oke. Ada lagi nih, halo Kak. Siapa nih Gina, cek dulu. Dari, oh Kak Sylvia, halo Kak Sylvia. Kayak lagunya lagu Kendrick. Okay, nanti kita puterin ya. Apa ini lagu barunya enak banget, apalagi yang buat gamon kemantan. Aduh, salam buat keluarga yang ada di Solo. Ini keluarganya keluarganya Kak Sylvia apa keluarga mantannya? Bukan keluarga mantan kan? Bukan. Oh, ada Kak Rens. Halo Kak Rens. Mau request lagu dong, Dunia Tipu-Tipu, Yura Yunita. Okay. Gina puterin ya habis ini. Halo nih Kak Nadia, Kak Gina, halo. BTW Gina tuh namanya G-I-N-A ya, gak pakai H, gak kayak Gina gitu, kayak G-I-N-A. Ada yang mau request juga nih, request dong. Apa tuh, request apa dong? 2001 kali Adrian Khalif. Oke, Adrian Khalif apa Adriannya Khilaf nih? Khilafnya 2001 kali. Aduh, itu mah siapa tuh yang suka khilaf-khilaf kayak gitu? Tobatlah kamu teman Bro 2 ya. Oke, kalau gitu Gina mau puterin dulu lagu yang pertama di requestin sama Kak siapa tadi ya? Gina sampai lupa nih, Gina saking kayak oke. Gina puterin dulu yang Dunia Tipu-Tipu. Emang kadang tuh kita menghadapi dunia ini ya, gak selalu dunia yang kita lihat itu kayak ini tuh Bro 2, dunia yang kita lihat tuh kayak indah aja gitu, atau kayak kita lihatnya dunia ini tuh baik-baik aja. Banyak yang tipu-tipu di dalam situ Bro 2, tapi kita harus selalu berbuat baik ya.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Kamu bucin?

0: Satu lagu dari Kendrick masih seperti dulu Tua Pro 2. Kalau dengerin lagunya dari tadi Gina denger tuh kayak kita kayak nostalgia ya, lagu zaman 2000-an gitu. Dia lebih ke pop slow rock gitu. Slow pop rock dibalik-balik. Kalian suka gitu enggak sih, kayak kalau ngomong suka kebalik-balik? Itu jujur Gina sering banget kayak gitu, kebolak-balik, tapi bukan tabola balik ya, bukan. Sebenernya kenapa sih orang suka kebolak-balik ya ngomongnya ya? Tapi ngomongin soal ini ya, Kendrick, ini juga salah satu lagu yang tadi di requestin sama Kak Sylvia nih. Kak Sylvia tuh suka banget sama lagu Kendrick katanya. Dan ini Kendrick juga dari Aceh, benar kan? Benar kan? Kendrick tuh dia asalnya dari Aceh. Ternyata Kak Sylvia juga dari Aceh ya. Salam juga buat keluarga yang ada di Aceh, tapi keluarga mantannya ada di Solo. Gimana sih? Oke, okay, kita udah puterin ya buat kamu Kak Sylvia. Buat kamu teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dan pengen requestin lagu, dan biar kayak kamu tuh selalu semangat gitu setiap harinya ya. Boleh banget Gina bakal puterin lagu kesukaan kamu teman Pro 2 request ya di WhatsApp. Dicatat dulu nih, dicatat dulu ya. Coba dicatat 0, ya angka 0 yang bulat. Terus angka 8, 08, 12, ya 6020, 9696. Langsung aja WhatsAppin di situ. Kamu mau pakai nama kamu sendiri atau nama samaran, nama mantan, terserah lah pokoknya. Yang lagi sama keluarganya, mau sekeluarga request boleh. Kayak Kak Sabila ya, ada yang mau request juga. Deg-degan ini ada Lala. Kita dengerin dulu ya fan-nya Lala nih, mau request lagu apa.
1: Hai Kak Gina, request dong. Aku mau lagunya Sabila Caitra yang Aku Tercipta.
0: Oke.
1: Terus salam-salamnya buat yang jauh di mata di bumi Maguwo. Semangatin dong buat aku mau bimbingan skripsi. Thank you Kak Gina.
0: Oh, mau sih bimbingan. Oh my god, selamat kongres lagi kan belum ya. Semangat ya Kak Sabila ya. Aku tahu lagu itu lagu siapa. Oke, nanti kita puterin ya. Tadi apa ya judulnya sampai lupa, nanti kita cek lagi ya. Tapi di sini udah ada. Oke, on list ya Kak Lala. Oke, buat kamu teman Brodo yang masih mau request, Gina tunggu juga. Boleh di Instagramnya di @pro_angka2bdg. Ya Gina gak mau gitu ya sendirian sampai jam 12. Pengennya selalu ditemenin kamu teman Pro 2. Jangan bosen deh untuk request. Gina juga gak bosen loh untuk dengerin kamu, karena pengen banget selalu ada di dekat kamu gitu kan. Jadi teman terbaik kamu. Apakah ini cinta dari Gina untuk kamu?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: Masih sama Gina barengan di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Pastinya masih di santai siang, Gina nemenin kamu ya sampai jam 12 dan Gina masih tungguin banget requestan kamu. Dan sekarang kita udah ada penelpon nih ya, kita angkat dulu, udah ada yang mau request lewat telepon, tunggu. Halo. Halo.
1: Ya, sama Pak Ari, biasa
0: di jambat. Biasa di jambat.
1: Lagi cerah-ceria saja.
0: Lagi cerah-ceria. Tapi iya sih benar ya. Di Bandung lagi herang ya kalau bahasa New York-nya mah. Gimana Bang Fahri? Mau request lagu apa, Bang?
1: Hari ini request lagunya Raisah Reza yang berjudulnya Karena Allah, ada enggak?
0: Coba Gina lihat dulu, cek dulu ya.
1: Rai Nine Ball.
0: Rai. Oke.
1: Karena Allah.
0: Masya Allah, kenapa pengen lagu ini ya, Bang? Buat siapa lagunya?
1: Pengen dengerin aja lah biar gak dosa besar.
0: Saatnya kita bertaubat bersama ya. Terus.
1: Buat Rangga Hadiansyah, jangan lupa harus tobat dong. Jangan emosian. Terus hati-hati omongannya.
0: Kenapa emang? Buat
1: nyebut-nyebut biasa, cepot-cepot biasa ke gua.
0: Oh, maaf ya. Oke. Bang Fahri kalau terus selain lagu
1: A-A
0: itu
1: Randy Aditya. Terus A.A. Andre Ardiansyah. Terus Bung Rana Winata. Terus Kang Alan Albana. A.A. Ian Richie Gilen. Aku udah kangen banget sama Ian. Terus buat Armelia Putri, Duyana Putra, terus buat semuanya weh.
0: Iya, Gina mah enggak disebutin dah, emang enggak disebutin.
1: Canda, Deng.
0: Ini ke siapa? Ke Bang Fahri, coba selain lagu ke Raisa Reza apa nih? Soalnya kebetulan belum on list ya today.
1: Oh.
0: Gimana yang lain?
1: Ada mah Kora yang berjudulnya Mentari, ada enggak?
0: Mentari karena sesuai hatinya Bang Fahri ya, lagi bersinar-sinar, lagi bercahaya sekali.
1: Iya.
0: Oke, ada nih Gina masukin ya, udah on list nih Gina, cek on list di Aircast-nya. Oke. Oke, Bang Fahri, thank you. Udah join.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, emang Gina mah udah disebutnya terakhir, lagi gak disalamin, sedih banget. Tapi gak apa-apa deh, yang penting Bang Fahri happy gitu, suasana hatinya selalu seperti mentari bercahaya ya dari Kora Band.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih sama Gina sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist santai siangnya Pro 2. Kamu boleh requestin lagu, masih bisa nih requestin lagu favorit kamu Indonesia ataupun Barat. Gina udah puterin ya buat Kak Nadia. Halo Kak Nadia, udah Gina puterin lagu Putri Iklannya. Sama Bang Fahri juga, Gina udah puterin lagu Mentarinya. Terus Gina mau baca dulu yang ada di Instagram ya, DM Instagram. Hai Kak, aku mau request dong lagunya Nabila Takia. Oke, kita cari dulu Kak Nabila Takia. Pengen banget sih dengerin lagunya. Yang mana nih yang lagi on list banget? Ini loh. Oh, bentar-bentar. Lagunya Kak Nabila tuh yang sementara bukan selamanya. Emang sih kalau sementara Maya, gimana pun juga, apapun yang terjadi di dunia ini sifatnya sementara, teman Pro 2. Selamanya kalau kata Aldita Herma ya, kalau masih bingung dan sementara ya adanya di dunia. Kalau kamu udah gak bingung gitu dan pengen selamanya, adanya di akhirat gitu. Nah teman Pro 2, siapa nih Kak? Sita ya. Oke, nanti Gina puterin ya lagunya Kak Nabila. Ada Kak Sals juga, pengen lagunya Kak Salma Sabil. Oke, yang boleh juga ya. Atau pengen Berharap Pada Timur. Kalau misalnya matahari terbit dari timur, berarti kita masih hidup teman Pro 2 ya. Kalau terbitnya dari barat, agak bahaya nih. Apakah kamu sudah siap? Kita puterin Berharap Pada Timur ya, Salma Sabil, oke okay. Terus tadi tuh ada yang request juga lagunya Kak Syakira Virial, DM, pengen lagunya DM, oke okay, Gina masukin ya, udah on list. Emang sekarang tuh ya dunia semakin serba teknologi, kayak apa-apa semua komunikasi memang lewat sosial media nih. Sama kamu tahu gak sih yang lagi viral juga, yang Kak Akmal Maulana yang dia tuh perciwinya gitu, ciwinya tuh adalah orang luar negeri. Terus ya berawal dari sosial media bisa pacaran sama orang luar negeri ya kan. Dan lucunya mereka tuh lagi ceritanya mau masak nih Kak Akmal tuh. Terus dia cari tutorialnya ke AI teman Pro 2. Sekarang kita gak usah jauh-jauh sekolah ke mana gitu ya, tempat masak atau yang universitas-universitas yang memasak-memasak cooking gitu, atau ikut master chef gak usah. Tinggal kamu sekarang udah bisa buka sosial media AI gitu, buka AI minta rekomendasi atau minta cara bikin masak apa gitu. Nah ini Kak Akmal Maulana juga dia lagi mau bikinin bakwan jagung buat ciwinya. Cocuit banget sih, emang laki-laki tuh yang kita harapkan effortnya ya teman Pro 2. Kalau gitu deh Gina puterin dulu lagu DM dari Syakira Fir khusus buat kamu.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kan tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosan. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Makasih banget, thank you so much Cuman Pro 2 yang udah dari tadi stay tune. Semoga selama Gina siaran menjadi kenangan juga untuk kamu, kenangan baik ya. Dan kamu gak kapok juga untuk selalu dengerin dan stay tune terus di Pro 2 Hitlist. Pastinya barengan sama Gina nanti di hari Kamis ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau request lagu Indonesia dan Barat dan ditemenin sama Gina nanti hari Kamis, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Gina mau ngucapin juga thank you so much yang udah reply-reply DM ya Instagram dan juga udah kirim WhatsApp-nya. Gina mau ngucapin juga keep your spirit up. Dan Gina juga mau ngabarin kalau nanti di jam 11:59 itu akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi untuk kamu yang muslim boleh bersiap-siap sekarang nih gitu ke tempat terbaik kamu, mau di musola mana atau di masjid mana boleh. Dan Gina masih terus nemenin kamu di santai siang teman Pro 2 ya. Stay tune terus karena nanti jam 12:30 bakal ngobrol asik-asikan ya tentang AI yang tadi Gina juga sempat sebutin. Kalau gitu kamu teman Pro 2 stay tune terus only on 96.6 FM. Pro 2 ada di Bandung, teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Prodo RRI Bandung di 96 FM. Teman.

Masih barengan sama Gina di Santai Siang, teman Pro 2. Pastinya Gina masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin Sabtu, meski kita baru hari Senin, tapi kita harus udah tentukan tujuan nanti weekend. Mau kemana nih? Weekend ini kamu bisa datengin event teman Pro 2, apalagi kamu yang weekendnya itu lagi jadi pelari culture. Siapa tuh? Siapa yang suka jadi tiba-tiba jadi pelari culture Sabtu Minggu? Nah, kamu bisa datengin nih Bandung Marathon 2026. Ini ada 3 kategori, 4 kategori teman Pro 2. Ada kategori 5 km, 10K, dan half marathon sama full marathon. Ini lumayan nih pesertanya banyak juga teman Pro 2. Dia nampung sampai 10.000 peserta. Nah, kamu bisa cocok banget nih ya untuk weekend Bandung weekend ini. Harganya di 250.000 teman Pro 2, dan lokasinya nanti awalnya dari Gedung Sate. Ini eventnya nanti tanggal 8 eh salah nih 8.

Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.

0: Ngaku teman pro 2 yang jomblonya, yang sekarang jomblo nyari temennya ngobrol sama AI.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bener gak kamu sekarang tuh kayak temen dekat kita tuh adalah AI? Bener gak Kak Firman?
3: Bener sih.
0: Bener ya. Sekarang tuh apa-apa semua tentang AI, semua tentang AI. Nih kita sebenarnya siang ini sama Broadway ya, kita kehadiran ya, ada yang udah datang di studio namanya Kak Firman. Boleh sapa dulu, Kak?
4: Halo semuanya.
0: Asik. Halo semuanya, cek sound.
4: Cek 1 2 3. Ini yang ngobrol AI juga
0: gitu. Iya, aduh, jadi serem ya. Kayak gak ada nyawanya gitu. Tapi sekarang AI tuh udah bernyawa ya, Kak. Kayak udah bisa kalau gini lihat konten di TikTok tuh suka udah orang tuh ngobrol dengan AI kayak ngobrol beneran.
4: Karena AI lebih ngasih dukungan ke orang-orang yang ngobrol kali ya.
0: Iya, itu dia emang cocok untuk para jombloan-jomblowati ini. Yang butuh teman ngobrol dan lebih pengertian gak sih, Kak? Benar enggak?
4: Iya, betul. Karena mereka pasti ngedukung kan.
0: Selalu ngedukung ya. Ternyata itu kuncinya AI itu. Nah, kamu teman Pro 2 yang lagi makan siang nih, stay tune ya, karena kita bakal ngebahas AI. Ini kita bareng sama Kak Firman Herdiansyah, di mana dia adalah co-founder dan vice president dari Dios. Dibacanya Dios, Kak, benar enggak?
4: Ya, betul.
0: Dios ya. Dios ini adalah salah satu apa ya, Kak, sebutnya ini?
4: Software house.
0: Software house
4: mungkin
0: ya.
4: Mungkin kalau sekarang kita lagi pengen disebutnya AI konsultan.
0: Agak kerenan dikit gitu ya, AI
4: konsultan. Kita ikut zaman lah.
0: Ikut zaman itu dia, Kak. Nah, Dios ini kan sebenarnya singkatan dari Digital Oasis ID ya, Kak. Anu, boleh diceritain dulu dong tentang Digital Oasis ID-nya ini, Kak, AI konsultan.
4: Kalau cerita dari apanya ya? Mungkin dari apa yang kita kerjain gitu.
0: Boleh.
4: Oke, mungkin kalau Dio sendiri itu sebenarnya software development konsultan. Jadi mostly kita ngerjain sih sebenarnya project-project sesuai request dari klien. Cuman memang khusus dari 2 tahun terakhir mungkin ya, kita udah mulai fokus lari ke AI project atau produk gitu jadinya.
0: Karena ngikutin benar-benar perkembangan AI.
4: Karena memang
0: ya,
4: demand-nya juga mulai bergeser kan.
0: Iya, benar.
4: Sebelumnya aplikasi itu kita ngisi form sendiri, sekarang akhirnya ngechat bebas, terus jadi input sendiri, datanya otomatis.
0: Berarti sekarang tuh kenapa sih, Kak, kita tuh harus banget deket sama AI atau melek sama AI?
4: Mungkin untuk AI ya. Kalau AI itu kalau saya pribadi sih liatnya mungkin jadi kayak ada dua hal di AI itu. Ada kesempatan sekaligus ancaman sebenarnya di AI lah, kalau kita bilang.
0: Cakep.
4: Ya. Kalau kita lihat sebenarnya AI ini bagus dan buruk sekaligus gitu waktu kalau kita lihat sekarang, terutama di industri digital sih.
0: Kalau baiknya buruknya dulu apa baiknya dulu kita bahas nih. Baiknya dulu deh.
4: Baiknya tuh sekarang kita punya opportunity lebih sebenarnya, saat kita sebelumnya itu butuh modal yang tinggi, waktu yang banyak untuk ngehasilin di konteks produk digital dulu aja mungkin. Saat kita sebelumnya tuh butuh modal gede, misalkan kita butuh desain gitu, kita harus ngeluarin modal tuh tinggi. Padahal kualitasnya kita gak butuh tinggi-tinggi banget nih. Ternyata sekarang sama AI udah ke handle.
0: Ya,
4: bagusnya betul. Mungkin secara cost
0: lebih minim ya.
4: Lebih minim. Tapi di sisi lain itu ancaman juga kan buat desainer sebenarnya. Memang akan ada shifting mungkin ya, akan ada perubahan gitu. Mulai dari yang sebelumnya pekerjaan tuh bisa jadi lebih mahal, lebih lama. Memang mau gak mau kita harus mulai menghadapi ke arah sana sih. Karena memang masyarakat kalau kita lihat udah menerima juga kan keberadaan AI ini, terlepas pro kontranya ya.
0: Betul.
4: Karena pada ujungnya sih lebih banyak manfaatnya harusnya. Kalau kita bisa ngelihat ini lebih positif mungkin ya.
0: Tapi kalau misalnya dilihat dari ancamannya tuh kayak gimana, yang bikin deg-degan juga, kadang kita udah gak bisa bedain loh mana AI, mana asli, ya kan?
4: Ya mungkin kalau nanti terbiasa lihat banyak AI sih kayaknya bakal kelihatan sih yang AI yang mana. Karena kalau dari sisi ancaman kan udah banyak layoff juga ya.
0: Iya,
4: apalagi kalau di luar tuh udah banyak pekerjaan yang hilang sebenarnya, kayak buat cold calling, marketing.
0: Iya, benar.
4: Iya, untuk desain mungkin broadcast juga mungkin.
0: Aduh, jangan dong, Kak, jangan. Ini saya jadi ikut terancam sekarang malah, aduh. Tapi emang kadang kalau radio tuh terdengar suaranya ya kak ya.
4: Iya betul.
0: Terus sekarang kita juga bisa bedain ya mana suara AI, betul, mana suara manusia.
4: Masih belum mungkin ya hari
0: bener,
4: ini ya. Cuman
0: bener.
4: Kalau ngelihat kayaknya butuh waktu. Cuma butuh waktu sih sebenernya.
0: Kok saya merasa terancam gini sih kak?
4: Karena kerjaan saya juga sama. Mungkin bener. Suatu hari bakal digantiin sih.
0: Itu. Tapi kan tetap ya kak dibalik hebatnya AI gitu teknologi kan ada peran manusia juga di belakangnya.
4: Pasti. Toh AI juga dibuat manusia.
0: Iya, kan? Itu gimana sih kalau prosesnya kayak bisa akhirnya kita bikin AI atau AI itu tercipta gitu.
4: Wah, kalau ngejelasin teknisnya kayaknya bakal
0: bingung ya?
4: Juga ya. Nah, kalau diciptakan yang pasti semua tools di IT terutama memang dibuat untuk mempersempit jarak, mempercepat waktu atau menekan biaya biasanya.
0: Lebih ke efektivitas ya kak ya.
4: Tujuannya pasti ke arah sana gitu. Kalaupun itu AI, pasti tujuan akhirnya kan AI itu skemanya mungkin ya. Tapi ujungnya apakah dipakai untuk bikin gambar misalkan kayak tadi ya, atau mau dipakai ngerjain skripsi gitu ya kalau sekarang ya.
0: Kadang ini loh kak, dipakai buat cara nembak cewek tau kak.
4: Malah jadi ceweknya sekalian.
0: Ya kan, kan? Iya lagi. Malah jadi nyaman sama AI-nya gitu. Oke, mungkin kita kalau misalnya mau pakai AI itu bermanfaat, gimana caranya tuh kak?
4: Kalau manfaat sih tergantung ya. Sebenarnya dari orangnya, terlepas apapun itu selama tidak merugikan orang mungkin bermanfaat ya. Tapi kalau ngelihat dari fenomena yang ada sekarang, sebenarnya karena ada AI ini dan mungkin di Indonesia belum terlalu banyak di arah produktivitas.
0: Iya benar. Kita lebih ke hiburan ya banyaknya.
4: Kayak sekarang tuh ada tren di luar, mungkin di Indo juga udah mulai kayak setiap orang tuh bikin produk IT-nya sendiri gitu, bikin aplikasi sendiri. Yang sebelumnya mungkin untuk bikin produk itu kita harus punya konsultan sendiri dan lain-lain.
0: Harus ke IT developer.
4: Betul. Mungkin
0: lah.
4: Sekarang mereka udah bisa mulai bikin lah ya, udah mulai bikin. Cuman masalahnya mungkin karena tidak ada basicnya, jadi akan ada masalah saat scale up, saat besar. Cuman opportunity untuk memulai itu sekarang dimiliki oleh semua orang gitu. Entah kamu jadi desainer, jadi musisi, jadi programmer.
0: Sekarang kan gitu ya. Sempet ya kak, kemarin itu ada lagu yang viral banget dan ternyata itu lagu AI.
4: Iya,
0: dan jujur gini waktu denger tuh aku gak ngira itu AI. Iya, separah itu ternyata
4: karena memang tinggal tunggu waktu sih sampai AI itu makin sulit dikenali gitu ya.
0: Kayaknya Gina harus merenung dulu nih abis ini. Oke, kita harus dengerin satu lagu dulu biar kayak gak sedih-sedih banget nih bahas AI-nya. Oke, kalau gitu Kak Firman kita tunggu dulu ya. Satu, kita break dulu satu lagu nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi makan atau ini sambil dengerin kita sambil juga nikmatin lagunya. Jadi sedih Gina jujur gitu menghadapi realita AI ini. Tapi semoga kisah kita juga gak seburuk itu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Haruskah aku juga cari cuan lewat AI nih, Kak Firman? Coba kasih tahu kita gimana cari cuan lewat AI.
1: Kalau untuk lewat AI, kami sebenarnya ngelihat dulu sih interest pribadi pengennya kemana. Karena sekarang kan kalau lihat AI, mungkin kita arahnya sempitin dulu aja kali ke produk-produk digital. Misalnya arahnya ada yang suka bikin musik gitu, atau ada yang suka desain.
0: Itu bisa ya,
1: bisa juga AI sih sebenarnya ya. Dan kalau saya mungkin masuk ke blog yang menganggap itu halal ya.
0: Oh iya, kita baru ingat juga nih, di hukum AI ini ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan.
1: Pasti ada kontradiksi lah, karena betul. Mau nggak mau kan ini ngeganggu periuk nasi orang ya. Jadi kalau pun harus mau bikin dari AI, cari dulu yang bisa dilakukan setiap hari mungkin kalau bisa. Jadinya kita bisa lakuin itu konsisten.
0: Misalnya contoh gimana itu, Kak?
1: Kalau misalkan nih kita mau
0: produknya apa nih? Produk, makanan
1: misalkan
0: gitu ya.
1: Misalkan mau lari ke mau makanan. Boleh, makanan kuliner. Mungkin kalau AI jadinya kita misalkan mau cari inspirasinya dari sana. Kita interestnya kemana, ke roti misalkan gitu ya. Kita mau riset, karena sekarang AI bisa jadi bisnis konsultan gratis mungkin ya.
0: Benar.
1: Jadi kita bisa research market, mau kita bikin variasi resep pun bisa di sana, tapi ujungnya tetap kita harus lakuin ya.
0: Iya.
1: Jadi itu kembali sih mungkin kayak sama bikin bisnis-bisnis yang lain mungkin ya, di metode konvensional ya. Pilihlah bisnis yang bisa dilakukan setiap hari sih, karena kesempatannya mungkin kesempatan suksesnya nggak tahu datang kapan.
0: Nah itu, kita harus cari peluang yang paling bisa dapetin kesuksesan itu ya, Kak.
1: Betul. Jadi lakukanlah yang bisa dilakukan konsisten sih kalau saya sih.
0: Kalau dari Kak Firman contohnya apa? Boleh dong rekomen.
1: Kalau saya sih cenderung milih bisnis-bisnis yang modalnya itu sedikit biasanya. Karena orang kan biasanya susah buat ngeluarin uang ya kalau mulai sesuatu itu ya.
0: Bener.
1: Kita cari yang modal-modalnya dikit. Mungkin bisa kelari ke produk digital. Kayak kemarin tuh sempat rame ya, kayak ada platform digital yang bisa jualan, entahkah itu PDF, buku mewarnai, atau apapun itu ya. Itu
0: iya,
1: bisa lari
0: lagi
1: di generate pakai AI misalkan.
0: Lagi tapi rame kan juga e-book dan lain-lain
1: iya,
0: kan.
1: Mungkin bisa lari ke sana. Kita sisanya akhirnya jadi kurasi aja sih sebenarnya. Dari situ ya tinggal dilakukan setiap hari sih, karena yang
0: konsisten ya, Kak.
1: Sebelumnya kan cuma bisa ngasilin seminggu satu produk misalkan. Sekarang bisa sehari tiga bahkan gitu. Akhirnya kan kesempatannya lebih besar. Walaupun persaingannya
0: besar juga, tinggi juga. Nah itu kan kalau misalnya kita individu tuh, Kak. Kalau misalnya kita udah punya suatu sistem lah, atau corporate, atau dia
1: udah ada bisnis
0: yang gede gitu, mau CV atau PT, itu gimana, Kak, untuk AI-nya tuh di corporate-nya? Dia perannya di mana?
1: Kalau di corporate mungkin kebanyakan yang orang pakai itu larinya ke efisiensi mungkin ya. Jadi sekarang kan di, kalau di corporate kadang suka bingung kan, harus ngapain nih biar lebih untung gitu. Opsinya kan cuma ningkatin penjualan atau memperkecil biaya gitu akhirnya ya.
0: Betul.
1: Kalau sekarang AI mungkin udah banyak dipakai sih. Yang pertama mungkin waktu kalau kita ngobrol sebagai pelaku bisnis ya, kita ngobrol ke AI itu misalkan ada, aduh ini kos ketinggian nih, cara ngerendahinnya gimana gitu ya. Mungkin bisa dengan efisiensi bahan baku misalkan, efisiensi tenaga kerja.
0: Aduh, tenaga kerja agak sedih sih, Kak.
1: Atau peningkatan produktivitas, ya opsinya jadi banyak gitu. Jadi mungkin kalau sekarang jadinya orang lebih dibukakan semua opsinya yang sebelumnya mereka nggak pikirin. Jadi kalau saya lihat sih ini kebiasaan yang sama saat orang sebelumnya googling ya. Kalau sekarang kan pakai AI ya, jadi kalau di bisnis malah ada yang sampai bikin sistem operasionalnya pakai AI, walaupun hasilnya masih belum sebaik. Mungkin kualitasnya bukan belum industri ready lah.
0: Masih harus diramu lagi ya,
1: harus
0: Kak.
1: Harus ada supervisi mungkin untuk saat ini ya.
0: Mungkin kalau dulu misalnya kita di corporate kayak ngerjain satu hal itu tuh bisa beberapa orang, tapi dengan adanya AI bisa satu orang ngerjain banyak hal, kayak gitu ya. Betul. Jadi double job gitu.
1: Iya betul. Mungkin arahnya bukan, kalau kalian kayak itu kan arahnya kayak lagi mau banyak nge-cut off orang ya.
0: Soalnya tadi saya agak deg-degan juga
1: pembahasan itu. Arahnya kalau saya lihat sih malah harusnya bisa dipush untuk meningkatkan produktivitas. Yang sebelumnya ngasilin satu jadi ngasilin tiga. Kenapa harus tetap ngasilin satu dengan mangkas orang gitu, kalau bisa ngasilin tiga dengan orang yang sama.
0: Berarti itu ya titik apa ya, titik baliknya gitu. Enggak semua juga kita harus nge-cut off orang, iya, ya betul, kak betul. Mungkin buat kamu juga teman Prodo yang udah punya usaha mau nurunin kos juga enggak harus kayak gitu betul. Malah bisa hasilnya yang lebih, iya, dibanyakin.
1: Yang sebelumnya mungkin enggak mau nargetin sekian gitu ya, sekarang tuh jadi bisa mungkin karena ada AI. Jadinya mungkin bisa lebih optimis kali ya untuk menetapkan target.
0: Aduh, kalau dari dia sendiri targetnya apa nih kak?
1: Dari dia targetnya ketemu ibu mertua minggu depan.
0: Aduh. Berarti ini ciri-ciri kalau Kak Firman lagi mencari. Aduh kak, ini masalahnya kita ngobrolnya bisnis toh kak, bukan cari ajang cari jodoh kak. Oke, mungkin untuk kak, dari Kak Firman sendiri yang udah sering banget gitu ya bergelut di dunia IT udah berapa tahun kak?
1: 15
0: nah,
1: mungkin.
0: 15 tahun ya termasuk si
1: udah
0: Dios
1: SMP
0: ini.
1: Berarti
0: ya. Iya, ya ampun. Lagi unyu-unyunya gitu ya, lagi gemes-gemesnya. Ini gimana nih kak untuk ngasih tahu mungkin teman Pro 2 yang sekarang tuh kita semua serba AI. Gimana biar kita lebih bijak juga dan lebih bisa dapetin manfaatnya kak?
1: Kalau saya sih, kalau ngelihat dari fenomena yang sekarang ya, lebih sering libatin AI aja sih. Kalau ada butuh diskusi, butuh untuk menentukan sesuatu, karena kayaknya nggak bisa ditahan deh kalau ngelihat kita ya sebagai baik sebagai individu atau sebagai karyawan, bisa jadi sebuah instansi atau memang pelaku usaha bisnis, memang harus kita pelajari lebih cepat daripada orang lain gitu. Karena peluangnya mungkin lebih terbuka untuk orang yang lebih memahami AI untuk beberapa tahun ke depan. Jadi mau gak mau ya langganan lah, mulai langganan mungkin yang agak
0: bener,
1: berbayar
0: ya, mau sih. Ya walaupun berbayar juga worth it ya kak untuk kedepannya kan. Jadi gak perlu capek-capek juga harus mikirin kos ini itu dengan satu sistem aja udah cukup gitu.
1: Mungkin sekarang momen opportunity-nya sih. Jadi siapa yang lebih cepat memahami itu bakal bisa dapat kesempatan lebih banyak di hari ini.
0: Mungkin kalau misalnya teman Prado yang kayak bingung juga pengen konsultasi bisa ke kakak, gimana kak caranya?
1: Kalau ada kebutuhan IT atau AI bisa langsung kunjungi website aja sih. Bisa lihat di website aja, infonya ada digitaloasis.co.id atau mau langsung datang ke sana boleh, atau mau hubungi saya juga boleh.
0: Nah, 08 berapa kak?
1: Jangan di sini.
0: Enggak, Instagram maksudnya. Instagramnya kalau lewat Instagram berapa, di mana kak?
1: Bisa langsung ke digitaloasis ID aja.
0: Oke. Nanti untuk nomornya ada tertera di situ ya kak ya. Bukan nomor Kak Firman. Nanti jadi cocok deh. Kalau gitu thank you banget ya Kak Firman udah sharing sama kita seputar AI. Gina juga mau ngucapin buat kamu teman Pro 2, terima kasih yang udah dengerin. Dan kalau kata Kak Firman tadi, AI itu ada di, kita ngelihat AI itu ya ada kesempatan, ada juga ancamannya. Tapi gimana caranya kita ambil kesempatan itu untuk menuju kesuksesan. Betul Kak Firman?
1: Betul,
0: thank you Kak. Oke teman Pro 2, kamu masih stay tune terus dan Gina bakal masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Gak apa-apa sih ditinggalin kamu, asal jangan ketinggalan untuk ikutan 17 Agustusan. Dua nih, kamu pasti udah gak sabar banget tanggal 17 Agustus ya, meski masih 2 minggu lagi sih. Tapi kayak udah semaraknya tuh udah di mana-mana. Gina, di depan RRI itu udah ada yang jualan bendera merah putih, teman Pro 2. Kamu udah ada niatan belum ikutan lomba apa nih? Udah pasti dong ya. Udah siap-siapin gitu, kayak minimal gue kalau enggak juara di hati dia minimal juara 17 Agustusan biar dilihat emak dia gitu kan. Kayak minimal nama lu tuh terkenalnya di komplek aja dulu, gak apa-apa dah gitu kan. Sebelum kamu kemana-mana, minimal tetangga pada tahu gitu. Oh, ini yang menang panjat pinang. Oh, yang dapat itu tuh dapat kerupuk gitu ya, menang kerupuk. Tapi tuh bro, kamu harus siapin fisik tuh. Jangan cuman ikutan hype-nya doang gitu. Apalagi sih para pemuda-pemuda Tarka udah pasti nyiapin kan, udah prepare nih 17 Agustus akan menggelar apa. Tapi kamu harus siapin juga fisik kamu tuh bro, buat ngikutin 17 Agustus. Karena 17 Agustus tuh enggak, ya kita harus nyiapin stamina karena olahraga ya, lomba-lombanya tuh benar-benar memacu adrenalin. Nah, kamu bisa cari tahu dulu ya diri kamu pengen ikut lomba apa. Nah, dari situ kamu bisa dulu olahraga, nyiapin fisiknya dengan olahraga nih. Kamu bisa jalan minimal mulai dari jalan selama 30 menit dulu. Terus kamu bisa lari tipis-tipis ya. Setelah itu kamu lakuin nih salah satu gerakan namanya push up, you know kan, sit up atau olahraga lainnya yang bisa ningkatin stamina kamu. Dan yang ringan ya, biar tubuh kamu tuh gak cedera. Terus juga kamu harus rutin nih ngelakuin stretching biar gak kaku gitu pas pensil ke botol biar gak goyang-goyang, biar tepat gitu sasarannya. Terus kamu juga harus ini ya, konsumsi makanan yang bergizi. Ini 17 Agustus gak segitu-gitunya doang, Tuan Prodo ya. Kamu harus serius, Tuan Prodo, biar kamu tuh juara gitu.

Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Gak apa-apa gak disembuhin orang lain, yang penting kamu bisa sembuh dengan diri kamu sendiri. Nomor 2, siapa yang Sabtu minggu ini udah ada janjian nih mau main pedal? Yuk, janjian yuk sama siapa? Gina diajak, ngajakin dong Ginanya. Nomor 2, jujur Gina belum pernah main pedal. Apakah pedal sama dengan tenis atau bukan? Atau pedal juga sama dengan badminton bukan ya? Bukan juga kan, teman pro 2? Mungkin kamu teman pro 2 nih yang sama kayak Gina yang mungkin masih belum pernah nyobain pedal. Kalau bulu tangkis Gina suka tuh, tapi kalau pedal tuh penasaran sebenarnya, tapi masih cari teman, temenin dong. Nah, jadi Gina mau cari tahu juga nih gimana sih aturan pedal tuh gitu ya. Gina juga mungkin ngasih informasi juga nih buat kamu teman prodo yang baru pemula-pemula kayak Gina gini kan. Jadi kita tuh jadi pedal culture gitu ya kan. Nah, kamu bisa nih, ternyata kalau pedal tuh ini ya, 2

2 lawan 2, bener gak? Mainnya tuh dia 2 lawan 2. Terus kalau pukul bolanya atau servisnya tuh kan kalau bulu tangkis dari atas ya, ini tuh dari bawah atau underhand namanya kan, dari bawah pinggang. Nah kalau bulu tangkis gak boleh mantul tuh si koknya, tapi kalau padel tuh boleh ya. Kalau tenis gimana tenis? Nah kamu tangan roda dua yang tenis-tenisan tuh gimana nih, kasih tahu ya. Terus katanya bolanya juga tuh cuman boleh mantulnya sekali. Itu oke. Gini paham nih aturan dasar padelnya. Nanti tinggal belajar aja, tinggal kayak gini masuk lapangan udah bisa langsung jago sih ini mah. Sosokan banget. Tapi jujur Gina emang paling suka banget olahraga tahun pro 2. Jadi kayaknya kalau baca gini kayak udah langsung kebayang gitu. Tapi ya tinggal nyari temennya sih, karena Gina gak mau sendirian.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya ha, di pangkuan?
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau enggak bisa sebelahan, ya udah di pangku.
5: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Jangan langsung percaya Tuan Pro 2 ya, kalau kamu sekarang olahraga selalu pakai smartwatch. Karena sebenarnya tuh itu adalah hanya untuk membantu alat ini ya, alat digital yang bisa ngebantu untuk memberi gambaran umum teman Pro 2. Jadi kita jangan salah kaprah kayak ini gue udah 1000 ini langkah ini sebenarnya enggak seakurat itu banget, dan memang tergantung juga ya dari harga yang kamu beli, sensornya sebagus apa. Tapi selain itu kamu harus tahu nih, jadi jangan sampai kamu dengan menggunakan smartwatch itu tuh jadi diagnosis diri kamu gitu. Ini bukan jadi untuk pendiagnosis ya, apalagi untuk menentukan penyakit kamu, oh bukan. Apalagi kalau penyakit hati, oh tentu bukan. Jadi kalau kamu udah ngeliat nih di smartwatch kamu, terus kamu udah pencet workout gitu ya, atau workout status dan lain-lain, emang itu harus kita tanyain juga gitu ke ahlinya. Apakah ke trainer kamu, atau paling bagus sih medis ya, ke dokter. Biar kamu tidak salah langkah teman Pro 2. Apalagi kamu yang olahraganya tuh ada tujuannya, yang sekarang tuh lagi pengen ngejar half marathon atau full marathon gitu kan. Itu detak jantung, ritme dan lain-lainnya perlu banget kan perhitungan. Dan itu hanya gambaran umum. Nah kamu harus cari tahu kondisi asli kamu itu ke dokter gitu ya teman Pro 2. Tapi bukan ke Gina juga sih, kalau di sini gak ada konsultasi kesehatan, mohon maaf.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bagaimana kalau misalnya Indonesia juara Piala AFF tahun Pro 2?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Nah, teman Pro 2 ya, Timnas sekarang lagi membanggakan banget nih. Di Timnas lagi main di ajang Piala AFF 2026 tahun Pro 2, yang mana kita pengen banget ngambil gelar kejuaraan itu. Nah, Timnas ini akhirnya punya momen di mana bisa mengalahkan Vietnam, teman Pro 2 ya. Menang nih 2-1 di Piala AFF ini, di mana nanti ini adalah jadi kesempatan untuk Timnas bisa masuk semifinal. Dan udah dipastikan justru karena kita udah menang, Timnas udah menang 2 di atas Vietnam ya. Vietnam cuma 1 poin. Nah, Indonesia sama Vietnam ini tuh udah sering banget versus sejak Piala AFF di tahun dari awal digelar gitu ya, 1996. Kita udah ketemu sama Vietnam itu udah 13 kali, tapi Indonesia baru menang 3 kali. Sedih. Tapi ini yang membanggakan karena tahun ini akhirnya kita yang menang, teman Pro 2. Di leg pertama ini ya, di leg pertama semifinal Piala AFF, kita akan menjadi, akankah kita akan menjadi pemenang Piala AFF ini ya? Kita harus doain nih, teman Pro 2 ya. Karena mau gak mau juga, bagaimanapun kita sebagai takdirnya warga Indonesia ya, dengan situasi kondisi apapun, tapi Gina masih selalu amazed dengan semua prestasi di bidang olahraga. Jadi kamu teman produk, kita harus selalu dukung ya. Please dukung selalu prestasi-prestasi anak muda gitu, seperti yang aku minta. Jadi kamu juga harus ikut dukung ya teman produk.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih bareng sama Gina Toma Pro 2 di Santai Siang. Gimana siangnya kamu? Jam 2 gini pasti udah kenyang ya, udah lagi ngantuk-ngantuknya, lagi suntuk-suntuknya. Tapi masih harus beresin deadline kerjaan. Yah. Semangat ya kamu Toma Pro 2, Gina masih nemenin kamu kok. Apalagi kalau Gina nemeninnya sambil sebenarnya pengen sambil joget sih, tapi kan gak mungkin gitu. Kamu juga pasti sering banget ya denger lagu ini gak sih, Teman Bro 2, yang lagi rame nih, nge-flashback nostalgia tentang Om Telolet Om. Ini rilis ya baru dari grup band banget gak tuh, grup vokal Indonesia ya, dari Nona. Unexpectednya lagi Toma Pro 2, ini judul lagunya kan Hong ya, tapi yang di highlight tuh tentang Om Telolet Omnya yang ada di lagu itu. Yang mana Om Telolet Om ini kan viralnya kayak tahun 2016 gitu, jadi kayak kita mengingat lagi momen itu. Yang tadi sangka lagi tuh Toma Pro 2, kamu percaya enggak pengisi suara Om Telolet Omnya itu Rich Brian, Toma Pro 2. Kamu tahu kan rapper asal Indonesia itu? Dia loh, dia ngisinya itu, dia enggak nge-rap enggak apa, tapi Om Telolet Om. Kamu denger enggak kayak voice note aslinya ya, kita dengerin nih Toma Pro 2, kamu wajib banget dengerin. Coba deh. Wait ya, dengerin nih Toma Pro 2, kamu harus dengerin.
1: Om Telolet Om. Om Telolet Om.
0: Sama banget kan sama Om Telolet Om. Nah. Sama banget, Gina juga gak nyangka ya. Walaupun itu dia sih pas Om Telolet Om-nya tuh sebelum ref gitu. Jadi masih menuju ya, bridge buat ke refnya lagu Nona, tapi itu yang justru kita highlight. Ini ada Kak Nadia, gimana Kak Nadia? Makasih loh Kak Nadia, makasih ya semangatnya. Kamu juga semangat ya Kak Nadia. Lagi apa nih Kak Nadia? Gina mau semangatin kamu deh, kalau gitu kita dengerin lagunya Nona dulu ya, biar makin semangat gitu. Karena kalau lagu Nona tuh, Gina kalau dengerin lagu mereka tuh ada perasaan bangga, tapi juga lagunya enak gitu, bikin kita ajib-ajib gitu kan.

0: Soekarni Karto di Wirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran. Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling di mana lah.
1: Susi Susanti.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jangan selalu sedih teman Pro2, nanti bakal ada kabar baik nih dari idol K-pop yang bakal comeback bulan Agustus ini teman Pro2. Ada 7 ya, 7 idol K-pop ini kamu pasti yang lagi nungguin banget. Kamu harus stay tune nih. Yang pertama tuh ada grup idol Red Velvet yang nanti akan kembali dengan summer mini albumnya, judulnya Velvet Summer nih. Harusnya tanggal 3 Agustus nih, tapi coba ya nanti kamu cek-cek nih. Terus ada Dino 17, Piselin, dimana Dino 17 ini akan comeback solo, tapi sayangnya ya solo dengan rilis mini albumnya yang judulnya Gilbert. Ini juga 3 Agustus teman Pro2, which is hari ini ya. Terus kamu yang suka dengerin Stray Kids, akhirnya dia comeback ya tahun ini dengan mini albumnya yang ke-14. Nah, yang judulnya tuh Dies and Dead. Suka ada ya? Suka ada ini juga enggak sih? Kamu kalau di Instagram atau di sosial media lain tuh suka ada challenge yang pilih gitu, Dies or Dead. Tapi kalau ini Dies and Dead sih. Terus dia akan rencananya akan di 7 Agustus teman Pro2. Terus juga ada ini Wifi. Nanti akan rilis juga mini album ke-8-nya yang judulnya Vision Wings. Nanti tuh 10 Agustus teman Pro2, dicatat tanggalnya. Nah, ini nih the best-nya. Enhypen, siapa yang nungguin di sini Enhypen? Dia akan comeback lagi nih teman Pro2 dengan mini albumnya yang ke-8 juga dengan judulnya The Scene Bliss. Ini nanti di tanggal 21 Agustus. Sebenarnya kita kalau inget Enhypen tuh inget ini tahu apa tuh? Mereka tuh bukannya sempat jadi BA-nya suatu produk mie instan kan Pro2? Gina tahu, soalnya adik Gina tuh yang ini. Enhypen bener nggak sih? Bener. Nah terus ada yang terakhir ini NCT tuh Pro2, NCT yang nomornya 127 ini nanti akan rilis juga album ke-7 yang judulnya Blingy. Nanti di akhir bulan nanti ya, jadi sebulan Agustus ini banyak banget idol yang comeback nih teman Pro2. Kalau kamu gimana? Kamu nge-iniin apa sih? Nge-idolin apa? Bias kamu siapa teman Pro2? Boleh spill dong.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mantap.

No One Can Stop Us juga Tom Brodo ya, di mana Spider-Man Brand New Day ini masih cetak rekor di box office. Yang sebelumnya tuh di box office lagi, tahun-tahun sebelumnya tuh yang top rekornya tuh adalah Endgame Tom Brodo. Tapi sekarang udah digantiin sama Spider-Man Brand New Day. Gina sih belum nonton. Apakah kamu sudah nonton teman Pro 2? Coba ajakin Gina dong. Sedih banget ini Gina gak ada yang ngajak nonton. Sabtu minggu bisa sih, bisa. Tapi setelah Gina nemenin kamu ya. Nih kalau kita lihat ya, rekor sejarah box office nih, Spider-Man Brand New Day-nya. Dimana ini sebenarnya film solo keempat Tom Holland teman Pro 2 ya. Dimana kan dia sebagai manusia laba-laba gitu di cerita itu. Dan juga ini nyamain sama perolehan dari Avengers Endgame. Ini dia sampai terakhir ya 31 Juli itu udah sampai mencapai angka 168 juta US dollar Amerika teman Pro 2. Wow, sedangkan kalau misalnya Avengers Endgame itu ya sebelumnya tuh baru cuman nyampe, cuman gak tuh itu Endgame aja cuman 150 juta US dollar teman Bro 2. Tapi wow, keren banget sih ini Spider-Man Brand New Day, emang sebagus itu ya. Aku jadi penasaran gitu loh teman Bro 2. Jadi penasaran nih. Tapi kalau misalnya Endgame itu untuk sampai akhir gitu ya, si penayangannya sampai akhir penayangan itu sampai 335 juta US dollar. Nah, kalau yang nominal tadi 157 tuh ketika penayangan pertamanya. Nah, sekarang apakah akan Spider-Man Brand New Day ini menyusul gitu sampai 335 juta itu? Gimana ya cara dapetin duit kayak gitu ya? Tuh Brodo pengen banget. Berarti ini kalau bisa, berarti ini harus jadi wishlist kamu sih teman Prodo untuk di akhir, untuk weekend ini ya, jangan sampai kamu lewatin film ini nih, Spider-Man Brand New Day. Apalagi kan juga ada band Indonesia ya dari For Revenge yang mereka juga mengisi soundtracknya. Jadi kita harus patut bangga selain nonton filmnya yang emang hype, juga ada musisi Indonesia yang ada di sana.

Nah, dari jam 10 siang sampai jam 3 sore ini, teman Pro 2. Kita mau ngucapin juga happy Monday sih, meski baru hari Senin gitu ya. Selamat hari Senin, karena kamu juga harus tetap bahagia untuk mengawali minggu ini, teman Pro 2. Semoga dengan kita bahagia, banyak kebahagiaan, atau dengan kita bahagia banyak kebermanfaatan atau kebahagiaan lainnya yang nyamperin kita, teman Pro 2. Dan energi positifnya kan bisa nular nih ke teman-teman kamu juga. Jadi lingkungan kita juga lebih asik, lebih positif lagi, teman Pro 2 ya. Dan bisa lebih produktif lagi. Jadi Gina mau ngucapin keep your spirit up dimanapun dan kapanpun dengan situasi apapun. Dan tungguin terus Gina ya, teman Pro 2, nanti hari Kamis Gina bakal comeback lagi di sini nemenin kamu juga di santai siang. Dan setelah ini bakal ada Winda Anindita yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Jadi stay tune terus only on 96 FM, Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Kina.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, yang mana Sasa Alex Sloan kembali dengan single Glitter, karya solo barunya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun dia tidak merilis karya solonya, akhirnya kembali menyapa para penggemarnya lewat single bertajuk Glitter yang rilis pada 31 Juli 2026. Dan ini menjadi rilisan solo pertamanya sejak meluncurkan album studio ketiga Me Again. Dan selama masa jeda itu, Salsa tetap aktif berkolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Avello, Griffin, Dan Lewis, Zahu, Gray, and Marco.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terbaru dari aktris Samara Weaving yang dikabarkan terpilih jadi pemeran karakter mutan Emma Frost di warabala terbarunya X-Men produksi Marvel Studio. Ini jadi langkah awal dia untuk pengembangan proyek yang akan memperkenalkan generasi baru karakter mutan di Marvel Cinematic Universe.
0: Info Pro 2.
2: Kabar terbaru dari Netflix, di mana Netflix borong 5 penghargaan di Blue Dragon Series Award 2026. Ajang Blue Dragon Series Award ke-5 di Korea Selatan ini termasuk piala yang diraih aktris Kim Go-eun melalui dramanya You and Everything Else. Kim Go-eun juga membawa pulang penghargaan tertinggi atau Grand Prize. Dan Netflix juga secara keseluruhan mengoleksi 5 piala dari 24 nominasi yang diperoleh sepanjang malam penghargaan. Di kategori drama, Netflix meraih penghargaan melalui Shin Hye-sun sebagai aktris terbaik dan juga Park Bo-kyung sebagai aktris pendukung terbaik.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria di Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, yes. Saatnya Winda Nindita yang nemenin kamu teman Bro 2 di Sore Ceria ya. Aku nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Pokoknya nemenin sorenya kamu yang memang cukup semangat banget gak sih kalau mulai di hari Senin ya. Bisa kalau misalnya Senin tuh Senin hektik, Senin itu Senin yang sangat-sangat melelahkan gak sih? Tapi kamu sudah melaluinya sampai jam 3 sore ini guys ya. Semangat, bentar lagi pulang kan ya. Ya pastinya aku temenin kamu dengan lagu-lagu yang easy listening.

0: dengar istilah heat wave. Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder. Personality disorder.
4: Oh, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
8: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
9: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
10: Bandaira.
11: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
9: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Teman terbaik.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
5: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Adrian Halif, Juicy Lucy Sialan, special buat kamu teman Pro 2. Yes. Ada yang baru-baru, ya, kali ini yang baru-barunya dari Red Velvet. Yang mana Red Velvet ini bakal kembali dengan lagu EP-nya, guys, ya. Keren sekali. Wait. Jadi yang pastinya grup idol Red Velvet ini kembali merilis single atau mini album lewat extended play EP bertajuk Velvet Summer. Jadi menurut laporan dari Yonhap SM Entertainment selaku agensi informasi bahwa Red Velvet akan comeback dan juga dengan formasi yang lengkap, juga bakal merilis EP bertajuk Velvet Summer dengan lagu utama Surfing Boy. Jadi dalam pernyataan itu yang dirilis menjelang peluncuran album, Red Velvet juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar, ya, atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka, guys. Adapun comeback grup yang beranggotakan Iren, Sigi, Wendy, Joy, dan Yeri itu juga menandai usai rilisan terakhir Red Velvet lewat EP Cosmic yang diluncurkan pada Juni 2024. Jadi sejak saat itu para anggota lebih banyak menjalani aktivitas solo di bidang musik, acting, dan berbagai proyek lainnya, guys. Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Let's play football.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Nanti 6FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Sawi dan Indi tayang nemenin kamu teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96FM. Dan spesial banget di Sore Ceria, pasti kita bakal ngobrol-ngobrol seru guys. Kita akan ngobrolin apa pastinya seputar prestasi ya guys. Sudah ada tamu spesial juga yang udah datang ke Pro 2. Ada Raffi Rafael dan juga ada Alex Chandra. Kita akan sapa dulu, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Halo, apa kabar kak?
4: Baik,
3: alhamdulillah ya. Nah, kita bakal ngomongin mengenai prestasi dan dunia entertain pastinya ya. Mungkin kita satu-satu dulu kita kenalan ya. Kalau kak Alex sendiri, profesinya sebagai apa nih kak? Boleh mic-nya di agak dekat, di dekat pian, nah biar terdengar suaranya.
4: Profesi gitu ya. Kadang dinyanyi, terus juga di tausiah juga.
3: Oke. Jadi penyanyi dan juga tausiah ya, juga gitu. Wais, luar biasa. Kalau nyanyinya religi kah atau bukan?
4: Hampir semua sih
3: religi.
4: Ada religi, ada pop, ada rock.
3: Jadi kayak semua segmen lah ya.
4: Gitu ya, betul.
3: Dan tausiah juga kak.
4: Betul, iya.
3: Wais, luar biasa.
4: Alhamdulillah pokoknya.
3: Alhamdulillah. Terus ada Raffi. Kalau Raffi ini prestasinya di bidang silat,
5: pencak silat.
3: Nah, tapi kalau kalian ini emang kayak satu organisasi, komunitas atau apa sih? Beda.
5: Satu organisasi dari Piris Entertainment kalau saya.
3: Sama berarti ya, sama kak Alex ya. Piris Entertainment boleh tahu nggak sih apa sih itu?
5: Piris Entertainment tuh kayak
3: agensi,
5: bintang film, lalu ada model, acting, ya banyak yang lain-lain.
3: Tapi kalau kamu di pencak silatnya berarti, tapi kamu model juga nggak?
5: Nggak, saya di pencak silat. Ikut pencak silat bukan dari entertainment.
3: Oke. Jadi prestasi yang lain. Tapi di tadi di Iris juga ikutan modeling juga.
5: Ikut acting.
3: Acting. Cuma sama Kak Alex kenalnya di Iris Entertainment ya.
4: Ya betul.
3: Oke deh. Kita akan kenalan dulu kalau Kak Alex nih ya. Kan ini penyanyi juga nih. Udah ada berapa single nih Kak?
4: Enggak sih, lebih ke satu, karena dari kecil memang suka nyanyi sih gitu ya. Satu, kedua dari SMP SMA ngeband juga sama anak-anak.
3: Oke.
4: Sampai kuliah juga ngeband. Tapi di samping itu juga karena memang lulusan pesantren. Jadi lebih ke apa ya? Dunia pesantren itu tidak mesti harus begitulah begitu ya. Tapi harus lebih ke ada, universal lah gitu ya. Ada nyanyinya,
5: ada gaul-gaulnya.
3: Ada gaul. Makanya sebenarnya kan ini kayak profesi yang berbeda banget ya antara tausiah dan juga seorang penyanyi. Ya. Tapi enggak masalah sih, seorang petausiah suka nyanyi itu sangat-sangat tidak masalah. Cuman kan kalau dari segi pekerjaan memang berbeda. Ya, cuman kalau Kak Alex sendiri emang berbarengan gitu ya.
4: Ya lebih ke hobi aja sih.
3: Hobi,
4: sering nyanyi, terus kalau ada panggilan ya udah tahu siapa.
3: Berarti gitu. Pak Ustadz Alex dong orang menyebutnya.
4: Ya macam-macam.
3: Iya. Aku manggilnya siapa nih? Pak Ustadz atau Kak Alex aja?
4: Janganlah, kalau Pak Ustadz itu kan harus pakai gamis gitu.
3: Iya.
4: Beda-beda panggung lah.
3: Nanti sore kan. Ini kayaknya kalau misalkan disebutnya Pak Ustadz, kita tausiah ya, nah, Raffi ya.
4: Iya.
3: Oke. Jadi dua profesi yang memang berbeda, cuman ya dibarengin aja gitu ya. Nyanyi iya, terus juga tausiah iya gitu. Betul, kan. Oke deh, luar biasa. Terus juga berbarengan sama Kak Alex juga, Raffi cuma di Iris Entertainment juga sama, cuma kamu di bidang acting, tapi kamu juga punya prestasi lain, yaitu pencak silat. Wow, ini kayak double-double ya, double job semuanya nih. Kalau di pencak silat, ini mulai sukanya dari kapan nih?
5: Dari kecil.
3: Dari kecil, umur berapa? SD.
5: SD, kelas 3 SD.
3: SD, pertama kali dikenalin pencak silat tuh sama orang tua berarti?
5: Iya, dulu sama kakak.
3: Karena kakak pencak silat juga?
5: Enggak, kakak dulu tuh gak mau adiknya main gak bener. Jadi di rumah mesin biar ada kegiatan yaitu
3: oh,
5: silat.
3: Oh gitu. Jadi daripada berantem-berantem nggak jelas gitu ya. Betul. Jadi di lesin pencak silat dari kecil mulai dari kecil. SD berarti. SD. Tapi ketika kecemplung di dunia pencak silat kamu akhirnya suka.
5: Suka. Dari okay. dimulai pertama pencak silat ikut lomba di situ juara pertama kali ikut lomba tuh juara di 2019.
3: Oke, 2019 berarti masih SD kah atau SMP?
5: Itu mah masih SD.
3: SD. 2019 juara, itu pertama kali juara. Iya,
5: dan alhamdulillahnya dapat juara satu.
3: Langsung juara satu ya. Oke, mantep banget. Keren. Terus apa yang namanya tuh sampai akhirnya sekarang kelas berapa?
5: Sekarang kelas 11 SMA.
3: Sekarang baru masuk, kelas 2 berarti ya? Iya, kelas 11 SMA masih bergelut dengan pencak silat berarti sampai SMA ya. Oke deh, luar biasa. Terus juga kenapa kamu ikutan entertainment juga kan? Ini acting juga berarti kan ya? Pencak silat iya, jadi aktor iya nih. Kenapa?
5: Pernah sempet diajakin ikut acting tarung.
3: Berarti acting ada hubungannya sama pencak silat juga. Jadi, berarti lebih menjiwai dong. Oke. Jadi bukan acting tapi emang beneran bisa gitu. Oh, jadi waktu itu ada acting di mana mengharuskan tarung gitu ya. Kamulah ikut.
5: Karena sayanya juga suka lalu ikutlah.
3: Oke deh, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ya. Siap. Jadi kemana-mana, stay tune.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, balik lagi teman berdua bareng sama Winda dan Indita. Dan juga ada Raffi dan juga ada Alex yang nonin kamu, Pak Ustadz ya. Oke, Kak Alex nih, Kak Alex juga ternyata pengisi di siaran televisi juga berarti ya, di TVRI ya.
1: Ya, betul.
0: Masih sekarang?
1: Masih.
0: Oh masih, terus juga tausiah, terus nyanyi dan konten kreator juga.
1: Betul.
0: Nah, kalau lagi sibuk-sibuknya gitu ya, lebih kemana nih tausiahnya apa nyanyinya nih sekarang-sekarang?
1: Balance sih sebetulnya.
0: Oh balance ya. Oke, okay. Ini kayaknya Ustadz muda ya, Ustadz gaul. Oke.
1: Ya lebih ke menyesuaikan waktu aja. Kalau lagi main gitu pakai kaos gitu ya, pakai jeans, tapi lebih ke banyak dakwah di lapangan.
0: Betul. Ih mantep ya, sambil main sambil
1: ngopi gitu ya.
0: Ngopi terus gitu. Juga sambil ngasih pencerahan gitu kan ya, luar biasa banget. Tapi berarti sekarang kayak dia beriringan aja berarti ya, nyanyi dan juga tausiah itu ya.
1: Betul.
0: Oh oke. Kalau Raffi sendiri nih kan ini udah banyak prestasi ya. Dimana juga aku salfok banget nih, kamu punya banyak medali-medali gitu kan juga dibawa. Dari mulai kelas SD sampai juga sekarang udah kelas
2: SMA
0: ya, ini luar biasa banget. Pernah juara satu pastinya pencaksilat Iftan Internasional antar negara. Wow, kategori remaja tunggal dan adu laga ya. Itu berarti sama teman-teman dari berbagai negara juga ya. Oke. Terus ada juara satu pencaksilat tradisi championship di Purwakarta ya. Sama pernah jadi juri juga. Pernah. Berarti kamu udah expert ya, udah pernah jadi juri ya.
2: Udah pernah dapat sertifikat penghargaan bisa mengajar.
0: Bisa mengajar, terus pernah jadi juara terbaik seluruh remaja juga. Nah, apa sih yang kamu dapetin gitu ya di pencak silat sampai akhirnya kamu sering menang, terus juga enjoy di sana gitu dan menyukai hal itu? Apa sih?
2: Kayak awalnya yang enggak nyangka, kayak pingin jadi atlet tuh cuman pingin doang gitu. Enggak sampai pingin jadi artis ataupun jadi bintang film. Ternyata pas juara-juara ada yang manggil, ada yang ngajak ikutan bintang film.
0: Jadi kayak bisa terbuka juga ya arahnya ya. Gitu ya. Walaupun kamu kan tujuannya pertama jadi atlet pencak silat nih, tapi ternyata di bidang profesi lain mungkin yang kayak misalnya di seputar entertain yang memang mereka memerlukan talent untuk bermain laga gitu ya.
2: Bergulat ya.
0: Itu kamu bisa masuk ya.
2: Bisa masuk.
0: Oke. Nah, ini kan kayak sebenarnya dua profesi yang berbeda ya. Kalau pencak silat ya udah, kamu silat aja gitu kan. Nah, kalau acting kan kamu harus ada ekspresinya kan. Misalkan ketika ada ekspresi marahnya, sedihnya marah. Gitu ya. Walaupun memang adegannya adegan silatnya. Susah enggak sih?
2: Sebenarnya ekspresi itu di silat juga emang sering diajarin teh. Lebih ke harus ekspresinya keluar dari segi gerakan, kayak mau itu tunggal, mau itu kayak tarung, itu ekspresi itu selalu keluar. Jadi
0: jadi naturally pasti selalu berekspresi ya.
2: Jadi pas diajakin syuting langsung bisa, karena emang sehari-harinya setiap latihan juga
0: seperti itu.
2: Ya, seperti itu.
0: Oh, waktu itu berarti syuting dengan judul filmnya apa?
2: Dulu tuh Dua Alam ya. Dua Alam.
0: Di sana juga kamu apa sih namanya tuh jadi beradu laganya. Jadi jadi yang silat-silatnya
2: jadi
0: gitu.
2: Iya.
0: Dan langsung oke. Okay.
2: Langsung oke.
0: Okay. Wow, keren banget, guys, gitu kan. Tapi jujur mendingan main film atau pencak silat?
2: Lebih dua-duanya karena udah mah ke satu hobi kan, emang suka pencak silat dan keduanya yaitu alhamdulillahnya bisa ikutan bintang film.
0: Kalau misalkan ya dalam satu film ya udah acting aja gitu, nggak ada adegan silat, bisa Pak?
2: Bisa.
0: Oh oke, okay. Jadi sebenarnya dua profesi yang berbeda jadi bisa ya. Oke.
2: Serba bisa
0: ya. Balik lagi ke Kak Alex. Kalau Kak Alex di akhir-akhir sekarang mungkin kesibukannya apa sih di bulan Agustus ini? akhir-akhir ini?
1: Kemarin baru di TVRI juga, mm-hmm. terus main film juga, nyanyi juga.
0: Main film, film apa? Sama?
1: Ada juga beberapa sih yang mau itu di apa ya kemarin itu? Apa ya? Impian Sang Bintang, gitu uh-uh. ya. Terus kalau di profesi ustadz sih sebetulnya gitu ya. Bulan Agustus itu banyak undangan juga. Cuman karena sekarang tuh full di Agustus itu lebih banyak ke main film, terus juga tawaran-tawaran juga di televisi gitu ya. Jadi lebih ke full time sih seminggu ini, dua minggu sampai satu bulan tuh hampir di TV.
0: Di bulan Agustus ya, hampir betul, di TV ya. Ya
1: betul.
0: Oke, juga kalau nyanyinya?
1: Nyanyi sih paling ya kalau ada yang
0: side job aja sampingan aja
1: misalkan gitu, ya. Sampingan lah, tapi ya enjoy juga sih. Kadang kalau tiap
0: malahan kalau Kak Alex itu tiga profesi loh. Acting iya, nyanyi iya, ustaz iya.
1: Kan tadi kata Bang Rapi juga harus selalu ya harus serba bisalah gitu. Gitu.
0: Tapi sekarang ya enggak bisa dibungkiri, sinetron juga ada Pak Ustadznya loh, bisa jadi kayak ya kita tahu sih aja, tapi sebenarnya acting gitu ya, lagi ada kamera gitu kan. Itu sebenarnya bisa banget gitu. Oke deh, kalau Raffi kegiatannya mungkin akhir-akhir ini sibuknya apa?
2: Sibuknya sekarang ngajar.
0: Oh, ngajar di mana?
2: Ngajar di Pierce Entertainment, di sekolah-sekolah. Ngajar silatnya.
0: Ngajar silat berarti kayak anak-anak kecil ya, gitu ya.
2: Anak-anak okay. Pada mau ikut silat yang
0: pada gitu. Mau ikut silat. Sebenarnya kalau silat itu dari mulai anak-anak udah bisa berarti ya.
2: Bisa.
0: Dari gimana mulai
2: kemauan anaknya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang penting anak.
0: Harus pakai tenaga dalam enggak sih?
2: Silat itu beda lagi kan.
0: Oh, beda. Kalau pakai tenaga dalam apa? Hah? Debus. Tapi kalau silat juga enggak ada, maksudnya pakai tenaga dalam. Kalau silat ada teknik-teknik aja gitu ya. Oh, sama ada sabuk-sabuk gitu enggak sih?
2: Ada sabuk-sabuk. Kalau sabuk-sabuk itu kayak
0: coba deketin mic-nya.
2: Sabuk-sabuk itu kayak seni. Oh. Kan di silat tuh ada seni, pencak silat seni, ada pencak silat tarung, ada pencak silat ngibing. Ada pencak silat ganda, demonstrasi, itu tuh banyak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau sabuk tuh diambilnya yaitu di seni.
0: Oke deh. Jadi memang kalian lagi sibuk lah ya di bulan Agustus ini ya. Oke. Okay. Tapi pengen nanya nih, ngejalanin beberapa profesi gitu ya yang memang sebenarnya berbeda-beda lah ya gitu ya. Apa sih tipsnya gitu supaya kita bisa balance waktunya, terus juga di berbagai profesi semua bagus gitu. Kalau dari Kak Alex apa?
1: Kalau dari saya sih yang penting satu istirahat yang paling penting. Kalau yang saya lakukan hampir misalnya gitu ya, hampir full tuh, hampir 24 jam bahkan mungkin bisa lebih beberapa hari gak tidur. Tapi buat saya ada satu tidur yang memang lebih berkualitas,
2: efektif.
1: Efektif gitu ya. Ada yang harus 3-4 jam. Kalau buat saya itu 1 jam atau 2 jam udah sehat lagi, tambah juga vitamin. Terus kedua, ya lebih mengatur waktu aja sih. Gitu ya. Kalau udah waktunya bagus, terus asupan vitamin juga bagus, terus tidur juga efektif. Buat saya itu lebih jauh daripada cukup sih buat menyeimbangkan semua kegiatan yang dilakukan tiap hari gitu.
0: Iya, pasti kan kayak apalagi kan menjalani berbagai macam profesi. Misalkan dalam satu waktu bisa jadi nih harus nyanyi iya, terus malamnya harus tausiah gitu kan.
1: Ya, begitulah.
0: Bener kan? Bener, kayak bener. Gitu misalkan paginya harus syuting misalkan, terus siangnya harus nyanyi, malamnya harus tausiah gitu kan.
1: Dan itu udah biasa gitu.
0: Udah biasa ya. Beraktivitas berbagai macam-macam gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Raffi sendiri ini mungkin ini adalah inspirasi buat para Gen Z lah ya gitu ya. Gimana supaya kita nggak mager dan berprestasi gitu ya. Terus juga kita semangat terus nih untuk gapai apa yang kita suka gitu.
2: Bisa nentukan waktu, jangan dipakai yang nggak benar. Waktu
0: bener.
2: Waktunya harus dijaga.
0: Berarti jangan FOMO doang ya sebagai anak muda ya. Gitu, ikut-ikutan yang lagi viral apa gitu kan ya. Harus tentuin jati diri kamu sukanya di mana, benar enggak sih? Dan geluti bidang yang memang disukain banget.
2: Seperti gitu. Hobi, misalnya hobi kayak basket ataupun
0: futsal, misalnya olahraga gitu ya. Bisa increase dan lain-lain itu jalanin aja gitu kan beriringan.
2: Jangan pernah menyerah.
0: jangan pernah menyerah.
2: Harus
0: gitu.
2: Semangat.
0: Harus semangat nih dari Raffi nomor 2 ya. By the way juga terima kasih banyak karena waktu kita udah habis. Terima kasih banyak ya Kak Alex.
1: Siap.
0: Sama Raffi. Ditunggu next time nih, semoga kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol lagi. Pak Ustadz, aku pengen dengar tausiahnya. Nanti ya, next time ya. Oke deh. Terima kasih banyak, sukses terus ya. Sukses selalu buat kalian berdua.
1: Amin.
0: Oh iya,
1: amin.
0: Dan juga untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang pengen ikutan apa namanya Iris Entertainment, itu gimana sih caranya? Oke, okay, boleh daftar terus.
2: Daftar di IG. Di, terus nanti chat ke admin, lalu bisa mengikuti latihan.
0: Instagramnya apa namanya?
2: Piris Entertainment.
0: Oh, Piris ya namanya ya, bukan Iris.
2: Piris Entertainment.
0: Piris Entertainment. Jadi itu boleh ya teman-teman Pro 2 kalau yang mau ikutan ya. Betul, gabung betul, boleh ya.
2: Di situ bukan cuma modeling tapi ada acting, silat, kayak apa? Dance. Jaipong.
0: Oke. Okay. Oh banyak ya, jadi kayak dari dunia entertainnya ada, dari mau ke jurusan ke atletnya juga ada.
2: Ada.
0: Jadi tinggal kepoin aja di Instagramnya di
2: @Piris Entertainment.
0: Oke, okay, thank you so much untuk Kak Alex dan juga Raffi yang juga hadir di Studio Pro 2. See you next time, bye bye. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore. Teman terbaik.

Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya info lain lalu lintas di kota Bandung, teman Pro 2, yes. Kita akan lintas dulu ya, ada beberapa kemacetan kah? Wih, banyak ya. Ini di daerah Jalan Soekarno-Hatta terpantau padat merayap, teman Pro 2. Lanjut lagi ke daerah mana ini? Jalan Petak terpantau juga sudah mulai padat merayap. Dari arah-arah ke Jalan Surapati juga terpantau padat merayap. Dan Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah. So, stay tune. Hati-hati di jalan, guys. Damn, baby.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang baru gabung di 96FM teman Pro 2. Ada film baru judulnya Baby Udon. Jadi ini tuh film kenyataan ya, diambil dari kenyataan. Dan Denny Sumargo ini yang juga dia berperan sebagai Papa Udon, ngaku sempat ingin membatalkan rencana untuk memproduksi film Baby Udon. Jadi film perdana Sumargo Films ini menandai debutnya sebagai produser. Dia ternyata sebagai produser juga, dan ternyata dia sebagai produser dan pemeran juga, teman Pro 2. Katanya, saya takut nanti film ini mengecewakan orang dan pihak yang mempercayakan kisahnya. Tapi karena istrinya mendorong terus agar produksi tetap berjalan, jadi akhirnya gas aja. Jadi kalau misalkan kita tahu kisahnya teman produknya ini kan kayak sedih banget gitu ya. Tapi yang pastinya ini bakal seru banget. Jadi tungguin karena juga bakal tayang di bioskop mulai tanggal 3 September 2026. Ada Kathleen, terus juga ada Fanny Kondo, Kathleen sebagai Fanny, Denny sebagai Hajime Kondo ya, sebagai Papa Udon. Dan Denny berharap pesan positif dalam cerita Baby Udon dapat tersampaikan dengan baik kepada para penonton. Jadi kita banyak list film gak sih ya yang harus ditonton. Sebenernya juga lagi running juga Spider-Man Brand New Day yang juga hadir di bioskop teman-teman. Tinggal tungguin apa? Tungguin yang ngajaknya gak sih

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, ada yang canggih dan juga keren banget sih, patut diapresiasi ya teman Pro 2. Apa coba? Jadi ada teman-teman dari sekolah SMK ini yang buat karya busana dan tampil di Indonesia Fashion Week. Keren banget kan sih? Keren kan teman Pro 2? Jadi koleksi busana bertajuk Akar Langit karya 6 siswa SMK NU Banat Kudus di Jawa Tengah. Ini tengah menampilkan dalam ajang Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta. Jadi pendiri Jena Enkaya, terus juga ada Lira Krisnalisa. Ini terkesan dengan koleksi busana rancangan siswa SMK NU Banat Kudus yang memadukan wastra Pulau Nias dengan teknik anyam kain, dan itu tuh keren abis teman Pro 2. Dan dia mengapresiasi peran para pelajar di SMK NU Banat Kudus dalam mengasah keterampilan para murid dalam bidang fashion. Busana karya Keisha Lydia Firsta Muhrunisa Nadia ini keren banget, dan mereka menyiapkan karya busana bertajuk Akar Langit selama sekitar 2 bulan, mulai dari riset tema, eksplorasi material, dan juga pengembangan desain sampai juga produksi guys. Karya mereka ini mencakup pakaian siap pakai, itu juga memadukan unsur tradisi dan modernitas, elegan dan juga fungsional. Keren ya. Dan salah satu manajer program Jarum Foundation, Galuh, ini mengatakan kalau penampilan busana rancangan siswa di ajang IFA 2026 menunjukkan bahwa hasil pembelajaran di SMK NU Banat Kudus bisa memenuhi standar industri fashion. Jadi keren banget ya, maju ke tingkat yang lebih keren banget, apalagi udah masuk ke Indonesian Fashion Week guys. Buat kamu yang memang lagi punya karya ataupun lagi sekarang sibuk-sibuknya banget ngebikin karya, semoga berhasil ya, semoga bisa jadi apresiasi yang banyak dari orang dan juga tampilan yang memang luar biasa banget guys.

Teman berdua, udah waktunya Winda pamit. Habis ini bakal ada dan dia Dita yang bakal nemenin kamu. Thank you so much untuk kamu yang sudah stay tune ya dari sore tadi ya barengan sama Winda dan Dita. Thank you, selamat malam buat semua. Sehat selalu. Bye bye.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam memberikan sambutan di Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia K-pop, teman Pro 2, perusahaan hiburan Korea Selatan HYBE melalui label naungannya ABD tengah mempersiapkan debut girl group K-pop bernama TWICE. Di bawah besutan label ABD, TWICE akan beranggotakan Saehye, Saeyeon, Elena, Jia, Saki, Seah, dan Yihani, dan dijadwalkan akan debut pada 24 Agustus dengan merilis EP perdana bertajuk Tune and Play. Nama TWICE diambil dari frasa Tune the Tide yang mencerminkan aspirasi mereka untuk menyelaraskan beragam pengaruh musik dan menciptakan harmoni dalam satu warna musik.
0: Info Pro 2.
1: Masih dari dunia musik, teman Pro 2, penyanyi pemenang 3 piala penghargaan Grammy, Ariana Grande, diwartakan mundur dari pementasan West End di London bertajuk Sunday in the Park with George, arahan Mariana Elliott, dan mengambil waktu istirahat seusai tur konser Eternal Sunshine berakhir. Pengumuman tersebut muncul setelah Grande merilis video musik untuk Petal, sebuah lagu dari album studio ke-8-nya yang baru saja dirilis. Rencana pementasan drama musikal Sunday in the Park with George telah diumumkan sejak Desember lalu. Ariana Grande direncanakan untuk dipasangkan dengan Jonathan Bailey dalam pentas musikal di bawah naungan Empire State Production dan Barbican Center London itu dengan pementasan yang dijadwalkan membuka musim panas 2027.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, datang dari industri film nasional. Aktor sekaligus komedian tanah air Zainal Abidin alias Diding Boneng dikabarkan meninggal dunia pada hari Senin dalam usia 76 tahun. Kabar duka Diding Boneng terkonfirmasi dari unggahan media sosial Instagram resmi Sanggar Perkasa selaku sanggar tempat seniman senior itu mengajar. Sanggar Perkasa juga mengungkapkan rasa terima kasih atas ilmu, pengalaman, semangat, dan inspirasi yang telah diberikan Diding selama dedikasinya dalam berbagai pengetahuan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan kenangan mereka.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 Randy Aditya. Balik lagi dengan kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Get ready teman Pro 2. Kita nanti cerita-cerita, request-request juga. Tapi sebelum itu, di jam 7 malam sampai nanti jam 8 malam, kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do
2: this long drives. Dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
3: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
2: Lu tadi bilang malu.
3: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
2: Kita sudah bersama Romaria.
3: Luar biasa baik.
2: Kamu manggil dia om ya?
4: Jangan dong.
3: Kan seumuran abangnya.
4: Iya
2: jangan. Seumuran abangnya. Bener.
4: Kakak aja kakak.
3: Oh iya benar. Kakak. Cocok.
2: Mas
3: ya bebas lah. Apa aja lah ya.
4: Kakek.
3: Jangan terlalu tua.
4: Opung. Boleh. Kebanyakan.
2: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
3: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
4: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
2: Umur berapa waktu malu sama kucing?
4: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
3: 5-6 tahun bro.
2: Kamu bilang kamu terakhir kayak Rery waktu masih kecil.
4: Masih kecil banget.
2: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
4: Iya dong.
3: Wow, time flies by, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
4: Album superhero namanya.
3: Oh superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
2: Iya. Dan namanya superhero lagi.
3: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
4: Tahun ini.
3: Gimana perjalanan
4: musik? Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
2: Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
4: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak
4: iya,
2: gitu ya?
4: Masih.
2: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
4: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
3: Iya sih, ikonik banget dulu.
2: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
4: Iya, betul.
2: Ya ampun.
3: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu yes. kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
4: beda sih.
3: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek enggak sih? Kesel enggak sih?
4: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
2: Oh iya.
4: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin okay. R&B biar vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
4: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
4: sekarang. Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
4: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
3: Alright.
4: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
3: Siapa dengerin siapa?
4: Tori Kelly aku suka banget.
2: Wow.
4: Karena ya Karena dia juga curly hair, jadi
3: lucu kan.
2: Oh, jadi kau pengen kayak Dian nih.
4: Betul, role model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce, aku suka
2: Wow.
3: Kental sih
2: energinya. Parah, mendarah daging itu.
4: Iya.
3: Benar.
2: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali dulu.
4: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu. Kayak,
2: aduh, energinya ketahan nih.
4: Iya kan?
2: Iya, benar-benar cocok dia di R&B.
3: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Betul.
3: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
4: Bulan Juni.
3: Ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7
4: bener.
2: Bukan 24/7
4: gitu. Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
3: Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
3: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang.
4: Yes,
3: boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
3: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Elite dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Aduh, ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nah,
0: gak salah.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Coba tahu.
1: Nanti kita dengerin aja. Nanti kita dengerin.
0: Ya, benar. Oke.
1: Lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Nah, kalau misalnya terlalu ngelempar loh. Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikirnya.
1: Gen Z banget. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya gak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
1: biar
0: inline kan. Iya
2: kan. Udah itu dulu aja Kak, gak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh, pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak aku, energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul, aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Iya. Gitu. Gua bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya meromarin gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Iya. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok. enggak kok.
1: Oh iya iya.
2: Eh, parah nih, Kai.
1: Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: nonton. Jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar, benar, benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy,
2: tetap
0: dengan
2: fun.
0: Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit,
0: bener.
2: Coba-coba nulis.
1: Wow. Gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah langsung nyanyi gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak?
1: Iya,
0: ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak.
1: Berdiri
2: banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Eh, apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan?
1: Ah,
0: siapa tahu? Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana?
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey,
1: emang gitu? Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue nggak mutah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum banget lagunya sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak cina.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada nggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja santai.
1: Sharing aja.
0: Bener. Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Iya lagi.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil ya? Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi. Ya?
1: Marak terjadi.
2: Ada apa lagi? Itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow. Buat
1: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Enggak lu seketawa lu. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian ngintalin dong. Back sound kayak apa gitu.
0: Jangan... Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba ya kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Langsung
2: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
1: Yeah.
2: Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin

0: visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak, jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu?
0: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu
1: dong. Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
0: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
1: Benar. Yes. Yes. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
2: Ya. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
0: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
2: Paham
0: aku,
2: ya?
0: Udah paham.
2: Oke.
0: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, iniin di rumah ya gitu.
2: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
0: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
2: Jangan, enggak boleh. Enggak boleh.
0: Jangan ya guys. Enggak boleh.
2: Skripsi oke.
1: Lebih enggak boleh. Tugasnya enggak boleh. Apalagi terus skripsi.
2: Bercanda guys.
1: Joki Trinon
2: masih. Joki Trinon.
1: Udah. Sorry.
2: Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
2: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
0: Iya betul.
2: Tapi pernah nggak? Ini lagi pelajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
0: pernah,
2: tuh
0: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan. Cuman nih gimana di luar kendali kan?
2: Bener.
0: Kayaknya ini lagi gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
2: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
2: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini nggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya. Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga nggak tahu kenapa.
2: Oke.
0: Okay. For no reason, aku nggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping.
2: Gitu. Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
0: notes.
1: Iya.
2: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
2: kita.
0: Boleh dong.
2: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Roma Ria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Roma Ria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Roma Ria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Dia ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
3: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada kak, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
3: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
3: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
3: Mau dong.
1: Masa enggak mau? Masa adiknya minta enggak dikasih?
0: Cowok tuh iseng ya kan.
3: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
3: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Roma Ria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
3: Buru-buru deg-degan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
3: Iya, yeah. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Okay.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
1: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya.
3: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
3: Iya, harusnya. Langsung tag Roma Ria. Aku repost nanti.
1: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh, serius? Sumpah
3: banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah, gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
3: Akan
0: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
3: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
3: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek-kontek kan.
0: Oh, yeah.
3: Semoga aja next
0: wow.
3: Bisa.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa di pressure
1: sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters
0: mungkin.
1: Oh
3: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
3: Amin.
1: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
0: Siapa tuh lagi dengerin kan?
1: Iya.
3: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Roma Ria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
3: kan?
1: Okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
3: Benar-benar. Ya, walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Yeah. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Karena tapi ya bener
3: kok guys,
0: iya, bener. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu kan.
3: Okay, next.
1: Eh tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih. Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang?
0: Wow.
3: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
3: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul. Oh,
1: iya banget lagi. Iya, kan ini doyan
3: nih. Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
3: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau minimal pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Kan? Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh.
1: Iya. Boleh.
0: Outfit check.
3: Oh iya benar. Ada tradisionalnya.
0: Bener, bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih.
3: Mm-hmm.
1: Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke atau ke dangdut langsung.
1: itu
3: gas.
1: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Itu random.
3: Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak
1: kan. Iya, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan diingetin itu
1: dangdut
3: terus dong,
1: Mam. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba kayak enak nih di gini nih. Kayak enak nih di gini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh, nice. Alright, berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh nggak bisa sepi kan, harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang. Gitu.
0: Benar.
3: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
3: Iya. Atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria.
0: Halo. Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Special part. Nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Selalu.
2: Lo cengkok gitu ya.
3: Cengkoknya itu.
2: Iya, lebih cengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
2: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
3: Thank you, thank you.
2: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
3: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
3: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
2: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
3: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
2: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
3: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
3: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
2: Kapten Kibil.
3: Amin.
2: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Lead gitarnya gak apa-apa dong.
3: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
2: Oke. Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Lo kurang suka Kapten
0: Kibil. Gak gitu.
2: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
2: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
2: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
2: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul.
3: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
3: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
2: Itu coba dicari sekarang tuh.
3: Langsung ada guys.
2: Langsung ada.
3: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
3: Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
2: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
3: Malaysia. Wow.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
3: Terima kasih.
2: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
3: Mau banget.
0: Let's go.
2: Di Twin Tower.
3: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau
3: kayak gitu. Santai aja.
2: Boleh dong.
3: Thank you
2: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
2: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
3: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
2: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua.
3: Wow.
2: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
0: Oke.
3: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
2: Oh iya.
3: Udah lama banget tapi Kak, itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
3: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Amin. Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
2: Kayak kedengeran.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tune on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dan dari tadi jaga malam teman Prodou balik lagi nemenin kamu. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Prodou Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Randy balik lagi nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Stay tune.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodou FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga malam berikan sama Radio Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas malam hari ini, Randy pengen terlebih dahulu menyapa teman Pro 2 yang udah selalu standby untuk dengerin Jaga Malam spesial di hari Senin. Ya, Senin ya, 3 Agustus. Awal bulan, awal minggu, sesuatu yang baru mudah-mudahan bisa mendatangi kamu dan positif ya, sesuatu yang barunya. Bukan tagihan, gaji yang hanya lewat, mudah-mudahan yang positif lah. Seenggaknya kalaupun misalkan gaji kamu pun habis ya, dihabiskan dengan invest mungkin, atau sesuatu yang akan menghasilkan lagi pada akhirnya, atau apapun yang berkah. Mudah-mudahan keberkahan bisa mendatangi kita di bulan Agustus ini teman Pro 2. Amin. Amin, amin, amin, amin. Kita sapa-sapa dulu beberapa teman Pro 2 yang udah join Jaga Malam nih. Ada Tiana, katanya sekalian pengen request lagunya Keljo, pilih salah satu. Selamat menjalankan ibadah siaran. Wah, luar biasa. Oh, bener. Anda saya mau ketawa tapi bener, dah bener. Kerja tuh kalau dibarengi dengan keikhlasan kan jadi ibadah. Justru kalau misalkan gak ikhlas gitu ya, kamu begadang-begadang buat ngerjain pekerjaannya, atau pagi banget dari subuh mungkin udah berangkat, walaupun capek, tapi kalau kamu ikhlas mudah-mudahan jadi berkah dan jadi ibadah. Amin. Ada Bang Fari juga nih teman Pro 2 yang udah ngirimin voice note, gercep banget, luar biasa, dari jam 7. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selasa, A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Alhamdulillah, dari sore sampai malam hari ini cerah-cerah aja, gak hujan di sini. Terus dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Alhamdulillah, kabar saya di hari Senin baik-baik saja, sama sehat-sehat. Dan mau request lagunya Raisa Anggiani yang berjudulnya Jika Nanti atau Gak, Raisa Anggiani yang mana saja. Salam-salamnya

Tia Putri, Duyana Saputra, Vera Pro 1, terus AA Egi, terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J. Terima kasih.

0: Waktunya jaga malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Jaga malam berikan sama Randy Aditya teman Pro 2. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 11. And as always di jam 8:30 malam kita akan hadirkan komunitas-komunitas seru dengan Pro.

0: program dan juga event yang gak kalah seru, yang tentunya bisa kamu ikutin juga teman Pro 2. Dan malam ini kita udah kedatangan teman-teman dari Pajajaran Indoor Hockey Festival and Eco Run 2026. Sudah ada 3 orang di sini, ada Kak Brian, Kak Evan, dan juga Kak Imran. Selamat malam Akang-akang.
1: Selamat malam.
0: Luar biasa. Thank you lo udah mau diajak ngobrol nih. Pajajaran Indoor Hockey Festival and Eco Run. Wah, ini berarti ada 2 olahraga di sini ya.
2: Iya benar banget kan.
0: Hoki sama running.
1: Running.
0: Iya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu nih sama Kak Brian dulu.
3: Iya, halo teman-teman.
0: Project Officer ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, Project Officer dari event ini berarti.
3: Betul.
0: Oke, gimana ceritanya Kak Brian pada akhirnya bisa terlaksana nih Pajajaran Indoor Hockey Festival and Eco Run 2026?
3: Ya, mungkin saya jelasin dulu ya. Di sini background saya itu bermula dari kekhawatiran akan lingkungan yang ada di Jatinangor, Kak. Jadi berawal dari inisiasi dan kepedulian terhadap lingkungan, akhirnya kami memutuskan untuk membuat event yang seru dan tentunya juga berguna bagi lingkungan. Nah, setelah itu kemarin juga sempat kita cari kolaborasi terutama dari pemerintahan. Kebetulan itu kita berkolaborasinya sama Kementerian Kehutanan. Ya, jadi nantinya pendaftar, setiap satu pendaftar di event ini akan dikonversi menjadi satu bibit pohon yang nantinya akan ditanam dan disebar gitu di Sumedang.
0: Wow, keren. Di Sumedang berarti?
3: Ya, betul.
0: Oke, berarti Kak Brian tuh dari Unpad?
3: Betul.
0: Oke, jurusan apa Kak Brian?
3: Kalau aku jurusan bisnis internasional, Kak.
0: Dan memang aktif mungkin di Jatinangor memperhatikan dan ngeh gitu ya bahwa ada masalah lingkungan di situ.
3: Iya, betul.
0: Oke, terutama nggak tahu ya, aku terakhir ke Jatinangor tuh selalu dengan kondisi cuaca yang sama gitu, panas tapi dingin. Gitu ya. Jadi siang-siang panas ngejeletet pisan, malam jam 9 kayak ya ampun lagi break, dingin banget gitu. Jadi memang orang-orang kuat tuh yang tinggal di Jatinangor. Gokil, respect. Di sebelahnya juga ada Kak Evan.
2: Iya.
0: Kak Evan ini sebagai PIC dari event.
2: Betul banget.
0: Oke.
2: Kak.
0: Perbedaannya apa nih? Ada project officer sama PIC event.
2: Sebenarnya ya aku, kalau aku lebih ke diajak dia untuk emang ngekonsepin eventnya sih Kak. Jadi kita diskusi tentang event, tapi emang dia ngepalain dari semua divisi gitu Kak. Dan aku salah satu divisi dari saya ke Pajajaran ini gitu.
0: Oke, yang ngurusin lebih ke teknis di dalamnya ya berarti.
2: Betul
0: ya?
2: Banget Kak.
0: Oke, dan ada satu lagi di teman berdua Kak Imran, ya. Treasury.
1: Betul.
0: Oke, treasury itu apa sih Kak?
1: Di sini tuh kita lebih ke arah bendaharanya sebenarnya Kak.
0: Oh, bendahara.
1: Betul.
0: Aku baru tahu bahasa Inggris itu teh.
1: Iya.
0: Baru tahu bendahara bahasa Inggrisnya treasury.
1: Iya.
0: Yang megang uang.
1: Betul. Iya.
0: Gokil. Udah berapa sekarang saldonya?
1: Aduh.
0: Aku penasaran deh. Pada akhirnya kepilih hoki sama running olahraganya kenapa tuh Kak Brian?
3: Ya, jadi kebetulan kalau di Unpad itu kan ada namanya hoki indoor turnamen, Pajajaran Indoor Hockey Turnamen.
0: Oh, oke.
3: Nah, kebetulan itu juga merupakan acara tahunan yang ada di Unpad yang diselenggarakan oleh UKM Hoki.
0: Oke.
3: Ya, jadi kebetulan kemarin teman saya juga itu ketua hokinya, jadi saya coba aja kolaborasi gitu Kak. Ya, jadi terciptalah.
0: Terlaksanalah
3: ini ya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau si Eco Run-nya ini dari mana nih?
3: Kalau Eco Run itu sebetulnya kita hasil brainstorming bareng-bareng. Jadi kira-kira apa nih yang bisa dikolaborasikan dengan hoki? Jadi kita pilih dari beberapa jenis cabur, akhirnya kita memutuskan untuk Eco Run karena melihat tren yang ada di Bandung, di Sumedang dan di Indonesia lah terutama. Kita lihat kayak banyak banget gitu event lari dan kita coba bikin sendiri gitu. Dan kebetulan juga di Universitas Pajajaran itu belum ada event lari yang benar-benar buka untuk umum gitu Kak.
0: Mungkin ya TTA aja gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Dari PIC event Kak Evan, kira-kira apa yang berusaha untuk menjadi pembeda gitu kalau Pajajaran Indoor Hockey Festival sama Eco Run 2026 ini yang jadi pembeda dibandingin sama event lain itu kira-kira apa Kak Evan?
2: Oke, sebenarnya kalau menurut aku ya kak ya, di sini tuh yang benar-benar beda adalah kita tuh benar-benar track larinya itu benar-benar di kampus kak. Jadi apalagi kan sekarang lagi masa penerimaan mahasiswa baru ya kak ya.
0: Oh iya benar.
2: Iya pas banget di Unpad. Jadi nanti benar-benar mungkin teman-teman yang jadi peserta lari bisa keliling Unpad juga ngelihat semua fakultasnya, teman-teman emang mahasiswa-mahasiswa baru lagi apa ya? Mungkin pengenalan mahasiswa ya kak ya, karena kan sekarang namanya bukan ospek ya kak ya, karena kan pendekatannya baik-baik lah. Iya, jadi bisa ngelihat kayak gitu. Keren. Ditambah Unpad tuh kan, Unpad Jatinangor kan alam banget tuh kak ya.
0: Betul.
2: Iya, jadi sesuai
0: punya sawah yang... sendiri loh gokil.
2: Iya, hutan sendiri juga.
0: Peternakan gitu kan ya.
2: Iya.
0: Gokil.
2: Ada peternakan, ada pertanian juga kan kak. Jadi banyak banget emang fakultas yang kayak fakultas-fakultas yang alam banget lah kak. Apalagi kan eko kan kak. Jadi udah mah kita nyumbang bibit, ngelihatnya juga alam. Dan yang perlu diingat adalah kita tuh satu pendaftar sama dengan kita memberikan satu bibit gitu kak. Menanam satu bibit di daerah sekitaran Jawa Barat gitu kak.
0: Itu yang di sekitar beda. Jawa Barat berarti?
2: Iya kak, karena kita bekerja samanya dengan Kementerian Kehutanan. Sama aja kalau misalnya satu pendaftar tuh satu kita dikasih satu bibit untuk ditanam gitu kak. Jadi ya teman-teman yang emang daftar itu sekaligus juga menghijaukan Jawa Barat lah kak gitu.
0: Boleh gitu, dicoba kak. Nih teman Pro 2 nih ya. Karena ini juga belum pernah running ke daerah Jatinangor ya. Apalagi di dalam Unpadnya tuh dengan elevasi yang sepertinya cukup naik turun ya.
2: Betul banget
0: ya, ya, tanjakan gitu. Seru. Boleh tuh mau berdua. Nanti kita akan bahas lagi barengan sama teman-teman dari Pajajaran Indoor Hockey Festival and Eco Run 2026. Di sini ada Kak Brian, Kak Evan dan juga Kak Imran. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget teman berdua, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Barengan sama Randy Aditya masih di Jaga Malam. 1 2

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Kita masih barengan sama teman-teman dari Pajajaran Indoor Hockey Festival and Ikoran 2026, teman Pro 2 ya. Udah di spill tadi background dari penyelenggaraan eventnya seperti apa. Ini didasari dari kepedulian lingkungan di daerah Jatinangor dan mungkin di sekitaran Jawa Barat, dengan bentuk bahwa nanti setiap peserta yang join itu akan terkonversi jadi satu bibit tanaman yang akan ditanam di sekitar Jawa Barat. Gimana cara ikutannya? Kita bahas sekarang teman Pro 2 ya. Ini kan eventnya akan diadain di tanggal 15 Agustus, betul?
6: Betul, betul.
5: Oke. Sampai dengan sekarang berarti tahap untuk pesertanya masih dibuka pendaftaran deh.
6: Masih dibuka. Banget.
5: Oke. Cara daftarnya gimana nih?
6: Oke, buat cara daftarnya, jadi kita ada official website, Kak. Namanya itu ikopajajaran.com.
5: Oke.
6: Jadi teman-teman mungkin bisa cek langsung ke websitenya, dan di situ udah lengkap harga-harga dan kategori-kategorinya.
5: Oke, ikopajajaran.com. Oke tuh ya. Ada kategori apa aja mungkin bisa di-spill, Kang?
6: Oke, untuk kategorinya kita ada kategori umum, kategori pelajar, dan kategori master.
5: Oh, kenapa memilih dikategoriin seperti itu, Kang?
6: Ya, karena sebelumnya juga kita cuma buka untuk umum dan pelajar. Tapi dari teman-teman kebetulan banyak yang request untuk diadakan kategori master. Karena kebetulan segmen umurnya dapat gitu.
5: Ah, sih. Oke. Berarti nanti mereka akan lari di sekitaran Pajajaran.
6: Betul.
5: Dengan jarak tadi disebutin 5 kilo ya?
6: 5 kilo. Ya, betul.
5: 5K. Dengan setelah mereka daftar, ada benefit yang bisa dapetin gak? Kayak mungkin respect dan lain-lain gitu.
6: Ya, untuk benefitnya kebetulan kita juga udah masuk beberapa sponsor nih, Kak.
5: Oke. Okay.
6: Dan udah kebetulan ada kurang lebih 6-7. Jadi nantinya tiap sponsor itu akan tiap peserta itu akan mendapatkan produk-produk dari sponsor di goodie bag-nya gitu.
5: Oke. Okay. Ada juara gak buat yang mungkin urutan keberapa gitu?
6: Iya, ada. Okay. Untuk juara kita ada beberapa kategori, Kak. Ada master, pelajar, umum, dan satu lagi ada best custom.
5: Best custom?
6: Iya, best kostum.
5: Oh, kok best kostum?
6: Iya, jadi nantinya peserta dengan kostum paling unik, paling bagus gitu, paling niat, nanti kita akan berikan penghargaan juga gitu.
5: Wow, keren banget. Jadi nanti akan ada juaranya tuh untuk masing-masing kategori ya?
6: Iya,
7: iya betul, Kak.
5: Oke, ini tanggal 15 nanti startnya akan dari jam berapa tuh?
7: Startnya sebenarnya kalau open gate-nya mungkin dari jam 6 ya, Kak ya. Tapi kalau untuk mulai larinya itu dari jam 7 pagi gitu, Kak.
5: Jadi jam emang, 7 pagi.
7: Iya, sejuk-sejuknya Jatinangor masih kerasa lah, Kak.
5: Bener, bener. Kalau siang jam 12, ampun dah. Ampun, kayaknya gak sanggup deh. Gak pada sanggup deh. Apalagi kalau bukan orang asli Jatinangor.
7: Iya,
5: bener. Cuma orang asli Jatinangor yang bisa jam 12 running 5 kilo kayaknya ya. Oke, okay, setelah running, nanti ada kegiatan lain lagi nggak selain dari ya running 5 kilo itu?
6: Ada, Kak. Kebetulan kita juga undang beberapa artis buat jadi hiburan.
5: Wih, siapa aja tuh?
6: Ada, untuk di setelah lari itu kita ada DJ Marin sama Ujang Silat.
5: Ujang Silat, betul. Yeah. Oke, okay. Berarti nanti itu akan tampil setelah event runningnya.
6: Iya.
5: Ya, oke. Okay. Tampilnya berarti di Unpad nih.
6: Di Unpadnya.
5: Di Unpad. Di sebelah mana itu Unpadnya?
6: Ada namanya Lapangan Merah, Kak.
5: Lapangan Merah.
6: Iya.
5: Oke. Okay. Jadi nanti peserta yang datang akan kumpul di sekitar situ berarti.
6: Betul.
7: Iya benar, Kak. Okay. Jadi Lapangan Merah ini emang di tengah Unpad sih, Kak. Jadi nanti bisa benar-benar ngelilingin Unpadnya gitu, Kak.
5: Oke. Okay. Bisa di spill mungkin buat teman Pro 2 yang kepikiran tanggal 15 pengen ikutan, biaya pendaftarannya berapa sih?
8: Oke, untuk mungkin biaya pendaftaran yang pelajar itu kita mulai dari Rp180.000 dan untuk kategori umum dan master kita mulai dari harga Rp250.000.
5: Rp250.000.
8: Iya. Oke.
5: Jadi disesuaikan aja dengan kategori umur kamu, teman Pro 2. Dan yang pasti ini tanggal 15 Agustus itu kan hari Sabtu ya.
6: Iya.
5: Jadi pas weekend juga. Jadi buat kamu yang mungkin lagi cari event running di pertengahan Agustus sebelum menuju Agustusan ya. BTW ini bulan Agustus pertengahan tuh bakal libur panjang loh. 15, 16, 17 hari Senin itu pas kemerdekaan tanggal 17. Ya, ya, betul. Gitu. Jadi untuk memulai long weekend-nya kamu mungkin bisa datang ke acara Eko Pajajaran ini nih Tema Pro 2. Bisa di cek informasi lengkapnya di website Eko Pajajaran, run-nya
6: run.com.
5: Oke, kita bacain dulu beberapa pertanyaan masuk di 0812-6020-9696. Halo Kak Radi, aku Tiana di Antapani, katanya tertarik buat ikutan. Gimana cara daftarnya? Udah di-spill tadi ya,
6: ya
5: Eko
6: ya.
5: Pajajaran. Ada persyaratan tertentu gak sih kalau misalkan mau daftar, dokumen-dokumen gitu, ada gak?
6: Ya, itu udah sebetulnya udah lengkap juga di websitenya. Nanti ada form gitu, Kak.
5: Oke. Okay.
6: Dan untuk yang umum paling yang diwajibkan itu KTP.
5: KTP.
6: Ya, kalau pelajar, kartu tanda pelajar gitu.
5: Oke, itu ya. Tinggal langsung diklik Teman Pro 2, ekopajajaran.com. Dan nanti juga akan ada beberapa respek yang didapetin ya.
6: Betul.
5: Beberapa sponsor. Jersey-jersey dapat gak?
6: Jersey dapat.
5: Yeah. Wah, keren. Ini satu event yang menarik Teman Pro 2 karena nanti mereka runningnya akan di sekitaran Unpad. Jadi mungkin buat kamu yang anak SMA pengen masuk Unpad dan ngarahnya teh Unpadnya yang Jatinangor, yeah, sekalian jalan-jalan. Kelihatan pasti kan ya gedung-gedung kampusnya.
6: Pasti.
5: Iya, pasti. Seru. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Idam. Di tanggal 15 itu berarti nanti kan akan running di Jatinangor. Kira-kira kalau aku berangkat dari Bandung harus otw jam berapa ya? Nah, ini nih. Kalau apa namanya? Kalau mahasiswa lagi. Kalau anak Bandung nih mau ke Unpad dengan posisi tadi meeting point-nya jam 6 ya?
6: Iya, jam.
5: Kira-kira harus otw jam berapa ya?
6: Otw pokoknya kita get start open gate itu kita dari jam 5. 5 subuh.
5: Oh, 5 subuh dong.
6: Ya,
5: oh,
6: okay. Jadi peserta-peserta itu bisa mulai datang
5: dari jam 5 subuh.
6: Ya.
5: Pokoknya nanti start running itu di jam 7 lah kurang lebih ya. Ya. Wah, masih seger tuh Teman Pro 2 ya. Sekali lagi jangan lupa ikutan Eko Pajajaran. Dicek langsung websitenya ekopajajaran.com. Teman-teman, thank you banget udah mau sharing-sharing soal eventnya di malam ini barengan sama Randy. Randy juga tertarik nih buat ikutan karena sudah lama tidak running yang lumayan serius sampai daftar-daftar Teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen running sekaligus juga peduli lingkungan dengan mengkonversikan nanti pendaftaran kamu ke dalam bentuk bibit tanaman, bisa langsung ikutan nih. Thank you banget sekali lagi teman-teman. Mungkin terakhir buat Teman Pro 2 yang lagi dengerin, ada yang mau disampaikan lagi?
7: Paling,
5: soal eventnya gitu, silakan.
7: Paling terakhir sih Kak, karena emang tadi udah dikasih tahu harganya juga ya, mungkin buat teman-teman yang tertarik nih Kak. Kita juga sering banget ngadain promo-promo pakai kode-kode gitu ya di media sosial ya, kita.
5: Iya.
7: Dan ada giveaway juga, siapa tahu kalau tertarik dapat tiket gratis lah atau emang diskon-diskon harga lah, bisa aja cek media sosial kita ya Kak.
5: Di mana tuh?
6: Di ikopajajaran.hifest Kak.
5: ikopajajaran.hifest ya. Ya. Lagi-lagi pajajarannya pakai U ya.
6: Iya, betul.
5: Pajajaran.
6: Run.
5: Langsung di follow sosial medianya Teman Pro 2. Ada lagi teman-teman?
6: Cukup
5: ya. Pokoknya ya, jangan lupa datang Teman Pro 2 di Eko Pajajaran yang bakalan diadain tanggal 15 Agustus. Di sini kenapa 15 dan 16 nih? Ada event lagi tanggal 16?
6: Iya. Kita ada konser juga, Kak.
5: Oh, konsernya tuh tanggal 16?
6: Iya.
5: Oh, itu berarti berbeda dengan yang 15 setelah running. Biasanya setelah running itu maksudnya tanggal 16-nya?
6: Iya.
5: Iya. Oh, oke. Okay. Kalau untuk yang konsernya, ada tiketing juga nggak yang mungkin bisa dibeli dari sekarang?
6: Iya, ada. Di website juga sama, Kak.
5: Di websitenya ya juga. Oke, tuh ya. Itu yang tadi disebutin ada DJ.
6: Atau beda lagi.
5: Oh, beda lagi.
6: Itu hiburan buat larinya.
5: Oh, hiburan buat larinya. Yeah. Nah, kalau ya tanggal 16 ada guest star yang bisa di-sounding nggak? Siapa aja?
6: Nah, untuk itu mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di Eko Pajajaran.
5: Mm.
6: Nanti teman-teman tahu gitu guest star-nya siapa aja. Dan nanti juga ada tambahan-tambahan guest star yang bakal kami spill juga gitu, Kak.
5: Oh, masih to be announced.
6: Yeah,
5: terus nanti akan di-sounding di sosmed. Jangan lupa follow Instagramnya Teman Pro 2 @ekopajajaran run.hifest. Fest di Instagram. Sekali lagi thank you teman-teman udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 2 Jaga Malam barengan sama Randy.
6: Yeah.
5: Sukses untuk eventnya, semoga banyak yang udah datang. Dan jangan lupa datang buat kamu teman Pro 2 tanggal 15 dan 16 Agustus 2026. Thank you teman-teman.
6: Thank you guys.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Jika malam memberikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 yang pengen cerita yang pengen request boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 969. Nah, kita ketemu sama siapa lagi nih ya yang udah WhatsApp? Ada Nabila. Kalau Nabila katanya pengen diputerin lagunya Run featuring Salma Salsabil yang Hey Tunggu Dulu. Boleh. Kita masukin dulu ke playlist ya. Ada Lara juga. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh Lara, pengen dengerin lagu apa? Kasih tahu Randy lewat WhatsApp ya. Ada Edwin juga nih, lagi terngiang-ngiang lagunya NPD Sempurnanya Aku. Woi. Ini satu band yang baru world tour. World tour. NPD teman Prodo dengan Sempurnanya Aku.

0: banjir gimana dong?
1: Kalem aja, Yang. Mobil aku bagus.
0: Ih, Yang, kok ini basah?
1: Ya, Yang, ini kok mobilnya mati ya?
2: Hindari menerobos banjir menggunakan kendaraan. Ketika mobil sudah terendam banjir, matikan mesin segera. Lepaskan kelistrikan, keringkan bagian pembakaran, nonaktifkan rem tangan, dan pastikan untuk cek tangki bensin untuk hindari kerusakan yang serius.
3: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Indonesia versus Vietnam di grup stage A Asian Championship 2026. Di menit ke-68 Indonesia tertinggal dengan skor 0-2 dari Vietnam. Masih ada waktu sedikit lagi, teman Pro 2. Mudah-mudahan tim Garuda bisa memperbaiki keadaan dan juga mengambil atau men-take over kedudukan. Aduh, deg-degan nih. Masuk. Kaget. Mau masuk. Mudah-mudahan bisa membalikan keadaan, teman Pro 2 ya. Karena ya masih menit ke-70 lah. Di Pildun aja kan banyak yang berubah di menit-menit akhir ya kan. Dan mudah-mudahan itu terjadi ke pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam malam hari ini. Bismillah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Tepuk Pro 2, thank you banget buat kalian udah dengerin Jaga Malam Berikan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request-request terakhir sebelum Randy pamit. Kita bacain dulu beberapa requestan yang masuk di WhatsApp-nya Pro 2. Terakhiran teman Pro 2 ada Lara, nih katanya pengen diputerin lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith sama Era Easter Revy. Ada Franda juga hadir, katanya pengen diputerin lagunya Forest Frank featuring Counter Price yang Up. Salam buat semua teman Pro 2 aja, selamat hari Senin katanya. Wow, selamat hari Senin juga buat kamu ya. Mudah-mudahan bisa memulai minggu ini dengan sangat baik. Bukan hanya memulai minggu, tapi memulai bulan Agustus juga nih. Udah pada ngeblot Julidam belum? Julidam? Kayak udah kemarin ya? Kayak udah kemarin. Oh sekarang mana? Ternyata bukan Julidam. Ini foto yang anak kecil tuh loh. Jadi atas bawah. Pak, foto di atasnya pas dia kecil. Foto di bawahnya pas dia udah gede. Itu. Nge-upload itu belum teman Pro 2. Ada Dimas juga deal, kalau Dimas katanya pengen diputar lagu Keisha Lafronka, Tak Pantas Terluka. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Sekali lagi thank you teman Pro 2 buat kamu udah dengerin Jaga Malam sampai di jam 11 malam ini. Tadi sedikit recap, tadi udah ngobrol juga sama teman-teman dari Unpad yang ngadain sebuah event Eco Run di Unpad tanggal 15 dan nantinya ada konser tanggal 16 Agustus ya. Runningnya akan di Jatinangor, jadi mengelilingi Unpad gitu, seru deh. Terutama buat kamu yang pengen masuk Unpad ya, kayak cocok tuh event teman Pro 2. Abis ini sampai nanti jam 12 kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randinya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik.
8: Pro 2 Throwback Time.
9: Masih ingat sama lagu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat pagi teman berdua. Widan ini tayang nemenin kamu ya di pagi hari ini. Di jam 5 sampai dengan jam 6 kita bakal dengerin lagu-lagu yang easy listening buat nemenin paginya kamu. Di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info-info yang menarik. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga setiap kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman pendengar yang dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Sanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini wabillahi wa rahimakumullah seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini, konotasinya maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas, memfokuskan diri pada yang memerintahnya, dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya. Ketika diminta, cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu, maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya seorang bekerja dalam satu instansi, pekerjaannya itu melayani masyarakat, dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya, kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita. Siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh, memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jajanan apa sih lu?
1: Ah, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau, Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.

0: teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Info Produa.
2: Info Produa.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa Event.
3: Netisik sama Marari Produa Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Produa bersama Winda Anindita.
0: Info Produa.
2: Info Produa.
3: Informasi pertama teman Produa, grup idol K-pop Red Velvet kembali lewat rilis mini album atau extend play bertajuk Velvet Summer, di mana dikutip dari SM Entertainment selaku agensi mengonfirmasi bahwa Red Velvet akan comeback dalam formasi lengkap yang akan merilis EP bertajuk Velvet Summer. Dalam pernyataan yang dirilis menjelang peluncuran album, Red Velvet juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Red Velvet yang atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka.
0: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Produa. Perusahaan hiburan Korea Selatan HYBE melalui label laungan ABD tengah mempersiapkan debut girl group Korea bernama TWEET, di mana juga besutan label ABD ini TWEET mengutarakan Seowil, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Seh, dan juga Yeon itu dijadwalkan bakal debut pada 24 Agustus 2026 dan juga merilis EP perdana bertajuk Tune and Play.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2. Penyanyi sekaligus artis Ariana Grande dikabarkan berencana rehat sementara dari aktivitas di dunia hiburan dan dari sorotan publik setelah tur terbarunya bertajuk Eternal Sunshine Tour. Juga menurut laporannya, perwakilan dari Grande mengatakan kalau Ariana akan mengambil langkah mundur dari sorotan publik setelah menyelesaikan turnya. Rencana berakhir di London pada 1 September mendatang. Langkah tersebut diambil lantaran kondisi kesehatannya dan penampilan Ariana yang tengah menjadi sorotan dan komentar publik.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Florentino? Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang baru gabung. Selamat pagi buat kamu yang juga baru stay tune di 96 FM. Dan selamat pagi juga buat kamu yang juga sekarang lagi aktivitas ya, gitu kan, mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, gitu kan, di hari Selasa ini teman Pro 2, awal bulan, tanggal 4 Agustus 2026, yes. Karena aku ngelihat juga di jalanan di Ponorogo ini sudah mulai padat teman Pro 2, di jam-jam segini tuh udah mulai hektik, anak-anak pada sekolah ya. Pagi hari ini, Winda ini Dita yang nemenin kamu sampai jam 10 dengan lagu-lagu yang easy listening pastinya. Dan pokoknya kita bakal chill dan semangat terus di hari Selasa ini guys.

Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang udah nonton Spider-Man Brand New Day? Aku penasaran banget sumpah sama filmnya ya. Jadi kan memang lagi running banget di bioskop gitu ya, teman Pro 2, cuman kayak belum ada teman yang ngajak aja sih. Jadi kayak aku lah nonton. Tapi ada fakta menarik di filmnya Spider-Man Brand New Day. Ya, keren banget. Fantastis, karena pendapatan mereka ini sebesar 16,68 triliun rupiah pada pekan penayangan pertamanya. Ih, luar biasa banget. Dimana Spider-Man Brand New Day ini meraup pendapatan fantastis sebesar kurang lebih 927 US dollar atau setara dengan 16,68 triliun. Oh, kelas banget ya. Dari penjualan tiket di seluruh dunia menjadikan film dengan pendapatan akhir pembukaan tertinggi kedua sepanjang sejarah, masa baik di dalam negeri maupun secara global, guys. Keren banget, luar biasa. Jadi film ini menandai penampilan keempat aktor Tom Holland sebagai pahlawan super ya, Spider-Man, menggambarkan Peter Parker memerangi kejahatan di dunia setelah melupakan bahwa dia adalah Spider-Man. Dan Zendaya ya pasti berperan sebagai MJ, kekasih Parker. Film ini mengeksplorasi perjuangan Parker yang kesepian, pencarian akan hubungan antar manusia. Di mana Spider-Man Brand New Day menghasilkan sekitar 355 juta dolar Amerika Serikat dan Kanada di akhir pekan pembukaannya, menjadikan debut terbesar kedua dalam sejarah box office domestik setelah Avengers Endgame tahun 2019 dengan pendapatan 350 juta dolar Amerika Serikat. Belum disesuaikan dengan inflasi ya sekarang saat itu. So, secara internasional Spider-Man Brand New Day ini meraup 572 juta dolar dengan yang memimpin pasarnya itu Tiongkok ya, memimpin pasar internasional dengan penjualan tiket sebesar 121 juta dolar ya, sehingga total pendapatan pembukaan global di film ini juga mencapai 927 juta. Sampai belibet ya ngomongnya kalau dolar-dolaran dan juta-jutaan gitu loh, teman Bro 2. Duh, emang terbaik banget sih ya dari tahun ke tahun. Dari mulai Endgame 2019 sampai sekarang di tahun 2026 ya, Spider-Man Brand New Day ini tuh kayak terbaik banget sih. Jujur harus nonton sekarang juga, guys.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah. Oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Aku Mahal ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.